0: yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman produser yang Alifa bakal infoin kamu info lalu lintas dari Kota Bandung dan juga sekitarnya. Kalau dilihat dari pantauan real nih teman produser di depan gedung RRI Bandung, tepatnya di Jalan Diponegoro dari kedua arah terpantau cukup ramai ya teman produser. Jadi buat kamu nih yang memang harus minta Jalan Diponegoro gitu ya, harus lebih hati-hati lagi teman produser, dan pastinya tetap stay safe ya dimanapun kamu berada. Terus kita juga bergerak nih teman produser untuk pantauan lalu lintasnya ke daerah lain di Kota Bandung. Untuk di daerah ini di dekat UPI ya teman produser, pada pagi hari ini juga terpantau padat. Begitu juga kalau misalkan dilihat ya teman produser dari pantauan lalu lintas di daerah Paster, pada pagi hari ini sudah terpantau cukup landai. Buat teman produser juga pastinya yang punya update lalu lintas di Kota Bandung, boleh banget tuh langsung aja update di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung untuk tag di @pro_angka2bdk. By the way, saya juga di pagi hari ini mau menyapa dari Kolintang nih. Assalamualaikum TKI1 absen hadir katanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kolintang. Cici Raya pagi. Wow, ini pertama kalinya aku dipanggil Cici nih ya. Kolintang Andreas Oi gabung acara sepada. Oke, Kolintang, stay safe pastinya. Dan juga Kolintang kesibukannya apa nih pagi hari ini? Rencananya mau kemana dulu nih di pagi hari ini?

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dichte Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan, dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Aku Ziva Magnalia, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: ya. Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
0: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
0: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
0: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

aku Galjo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih bareng sama Raya Aliva. Dan Raya juga mau infoin kamu di Teman Pro 2. Kalau nih salah satu film pendek asal Indonesia, Anak Macan, itu tuh maju ke Oscar 2027 di Teman Pro 2. Wow. Jadi film ini tuh punya judul internasional My Plastic Mother, yang dia tuh menunjukkan konsekuensi dari budaya konsumerisme dalam bentuk gunung sampah raksasa yang longsornya menimbun sebuah pemakaman nih Teman Pro 2. Dan ini tuh juga Teman Pro 2, film pendek ini dipastikan untuk bisa maju ke Academy Awards ke-99 di tahun 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film. Ngobrolin soal film ya Teman Pro 2, biasanya kalau udah mau akhir tahun gitu ya, memang banyak film-film yang bakalan segera tayang. Kira-kira ada gak sih film yang kamu tungguin banget di tahun 2026 ini? Boleh dong di-spill Teman Pro 2 untuk film yang kamu tungguin banget ke 0812 6020 9696.

0: Tahukah kamu kenapa bendera Indonesia berwarna merah dan putih? Warna merah putih bendera Indonesia diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan juga berasal dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah yang berarti tanah dan putih yang berarti langit. Karena hal inilah, maka warna merah dan putih sering muncul pada lambang negara berbangsa Austronesia, seperti Tahiti, Malaysia, Singapura, Filipina, Madagaskar, termasuk Indonesia.
1: Everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ilmu Pro 2 masih barengan sama Arlif Adis. Panas, selamat pagi teman Pro 2. Raya juga mau menyapa nih, ada Kak Mira Nadia juga. Hai Kak Mira. Wah, kami ini ngirimin video nih seputar Avengers Sevenfold. Ini di mana nih Kak Mira? Aku belum sempat cek videonya. Yuk nonton, siap-siap deh. Waduh, ayo dong Kak, sekarang ya nontonnya ya Kak. Oke teman Pro 2 juga mau infoin kamu nih, kalau tadi kamera udah infoin seputar pasukan Avengers dari Avengers Sevenfold. Ini ada juga nih aktor Sebastian Stan yang dia tuh udah buka suara terkait dengan keterlibatannya di film The Batman Part 2 garapan sutradara dari Matt Reeves nih teman Pro 2. Dan pun dari laporan The Hollywood Reporter, jadi Sebastian ini tuh bilang kalau misalkan ini tuh terasa kayak sesuatu yang berbeda banget dari yang pernah dia lakuin, dan inilah yang buat dia tuh jadi bersemangat nih teman Pro 2. Walaupun begitu ya, karena memang proyeknya tuh proyek yang besar banget dan juga masih banyak hal-hal yang mungkin masih upcoming gitu informasinya. Jadi dari Sebastian sendiri belum bisa bilang apapun nih terkait dengan The Batman Part 2. Tapi kalau menurut kamu kayak gimana nih teman Pro 2?

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.

Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Produ FM.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: RRI Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo, kayaknya baru kemarin banget gak sih kita tuh benar-benar seneng banget sama Lalala Fest karena ada Rex Orange Country dan juga sejumlah penampil lainnya di tahun 2026. Nah, aku masih ingat banget nih ketika Lalala Fest kemarin tuh di 2026 banyak juga yang kayak Olivia Dean kapan nih? Olivia Dean kapan ya? Kira-kira bakal datang enggak ya Olivia Dean ke Lalala Fest? Nah, teman Prodo, buat kamu juga yang menjadi bagian dari yang mempertanyakan hal itu, kamu kayaknya harus senang nih teman Prodo. Karena lewat akun Olivia di Lalala Fest, jadi dia tuh udah ngumumin kalau misalkan Olivia Dean ini tuh akan menjadi headliner nih teman Prodo untuk acara yang akan digelar di bulan Januari 2027 nanti. Ini akan digelar di 3 kota di 3 negara, ada Jakarta, ada Bangkok, dan juga ada Manila nih teman Prodo. Buat kamu yang ingin mempersiapkan diri nih di Jakarta tuh akan kebagian di tanggal 17 Januari 2027 di ICI BSD City Indonesia. Ini memang the power of netizen sosmed tuh benar-benar gak bisa diraguin lagi ya teman Prodo.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo. The hits just keep on coming.

0: Sultan Produce pada edisi kali ini spesial banget ya, karena Raya bakalan ngobrolnya barengan sama Kak Feby Cipta. Jadi Kak Feby ini adalah seorang content creator dan juga SDGs enthusiast di Teman Pro 2, dan bakalan ngebahas seputar hal yang relate banget sama kita sekarang-sekarang ini adalah gimana caranya buat bisa numbuhin kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Tapi sebelum itu kita pastinya bakalan buka juga nih ya untuk open question buat Teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung aja untuk WhatsAppin nanti di 0812 6020 9696. Kita say hi dulu ke Kak Feby. Selamat pagi Kak Feby.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak. Ini lagi berkegiatan apa nih Kak di pagi hari ini Kak Feby?
1: Aduh, kebetulan aku lagi nyusun salah satu jurnal juga nih buat bahas soal lingkungan.
0: Wow, pagi-pagi nih sebelum jam 10 sudah sangat produktif banget ya Kak ya.
1: Ya, okay. Ya gitulah kehidupan mahasiswa semester akhir.
0: Bener banget ya Kak ya. Dan by the way juga kita juga terima kasih nih buat Kak Feby juga sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di pagi hari ini Kak. Karena kan ini tuh bener-bener lagi menurut aku sangat urgent banget ya Kak, tentang kita tuh punya kesadaran untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan. Karena kita banyak banget lihat gitu ya dari mungkin penyebaran penyakit juga, terus juga dari banyaknya hal yang tumbuh karena tadi kita tidak menjaga kebersihan lingkungan gitu ya. Nah kalau dari Kak Feby sendiri nih Kak, apa sih yang menurut Kak Feby itu yang paling bikin concern nih dari cara kita atau bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk bisa peduli lingkungan ini Kak Feby?
1: Okay. First of all, I would like to say thank you so much ya for RRI2 for having me today. Actually, this is my second time dan okay, hari ini kita bahas soal lingkungan. Mm-hmm. Tadi the question is, gimana sih concernnya terhadap menjaga lingkungan? Sebenarnya yang masih jadi pikiran di teman-teman semua adalah aku tuh harus melakukan hal besar untuk bisa kasih impact yang besar. Bener. But actually, apapun itu tuh dimulai dari hal kecil. Nah makanya aku bareng komunitas aku tuh selalu menekankan kalau teman-teman semua ingin mengurangi plastik, that's okay. Kalian gak harus 100% dalam daily life kamu tuh nurunin sampah plastik atau penggunaan plastik. Tapi dimulai dari hal kecil, misalnya kakak ke studio bawa tumbler gak nih hari ini?
0: Bawa dong aku.
1: Nah keren, nah itu tuh salah satu hal kecil untuk menjaga lingkungan, untuk mengurangi sampah plastik. Nah concern aku sama teman-teman tuh adalah ketika kita mau terjun untuk menjaga lingkungan, kita harus dari hal yang kecil dulu aja gitu, gak usah kita punya komunitas yang besar atau ingin punya goals untuk mengurangi 100% sampah-sampah yang berbahaya di lingkungan. Tapi kita bisa memulainya dari hal kecil gitu. Karena melihat juga aku gitu tumbuh di lingkungan yang banyak sampah, jadi ingin gitu merubah si lingkungan tersebut untuk bisa terlestari dengan baik dan sesuai dengan Sustainable Development Goals gitu Kak.
0: Okay, jadi ternyata pertama itu bisa dimulai dari maybe kesalahan mindset juga gitu ya, kayak kita selalu ngerasa bahwa wah kita harus bergeraknya ini bareng-bareng gitu ya. Tapi ternyata kalau kita sendiri Teman Pro 2 dan dengan hal kecil, tapi kalau rame-rame itu bisa gitu ya Kak Feby berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul banget. Ya, kayak waktu itu bareng Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, aku pertama kali di reach out sama mereka untuk bisa bantu Sungai Cikapundung, kakak tahu?
0: Tahu.
1: Daerah Bandung. Ya. Mm-hmm. Nah, itu kan bagus banget kan kalau kita mau jadiin itu sebagai destinasi wisata. Beberapa limbahnya itu kita tuh harus tahu penyebabnya apa, alasannya apa. Pokoknya 5W1H-nya itu harus tahu lah gitu. Kenapa itu tuh penting untuk ekologi kita. Nah, makanya aku ngajak teman-teman dari kelasan aku di Hubungan Internasional Unikom buat turut serta di kegiatan tersebut. Untuk apa? Untuk ya mencapai SDGs 16 gitu. SDGs 17, Good SDGs in Partnership. 17. Jadi kita harus berkolaborasi untuk menjaga life on the land.
0: By the way tadi Kak Feby juga sempat sempat tadi mention gitu ya, kalau misalkan ada kegiatan barengan sama DLH Kota Bandung. Ini boleh ceritain gak kegiatannya apa nih Kak Feby?
1: Wah, kegiatannya banyak banget sih sama DLH Bandung itu. Karena apa ya? Karena aku lihat ini tuh sebagai momentum yang bagus untuk kita anak muda bisa membuka networking dan juga as a stepping stone for us to know how to manage our environment. Nah, aku tuh waktu itu bareng DLH itu pasca demonstrasi kita membantu untuk membersihkan sisa-sisa buangan seperti beling, kaca dan lain sebagainya di saluran air yang ada di Kota Bandung di daerah Gedung Sate. Karena apa? Karena kita melihat banyak sekali orang yang datang ke sana, banyak sekali pengunjung yang datang ke sana tidak tahu ada apa saja di sekelilingnya. Makanya kita concern nih untuk bisa bantu membersihkan limbah-limbah tersebut dari area publik. Lalu setelah itu kita panjang nih networkingnya. Karena apa? Karena kita upload nih di sosial media, ternyata minatnya makin banyak gitu. Anak-anak muda tuh makin tergerak hatinya untuk bisa membantu lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, makanya kita bikin project lagi di Sungai Cikapundung untuk mengetahui eco engine yang bisa kita buat itu seperti apa, bagaimana sungai tersebut bisa pencemarannya berkurang dan lain sebagainya gitu. Untuk meningkatkan kesadaran lah, karena kan belajar nggak selalu di kelas, tapi
0: Benar.
1: di luar kelas itu much better lah gitu untuk kita mengetahui how we save the environment. Kayak gitu sih, Kak.
0: Oke, berarti memang kegiatan ini juga dia memiliki impact juga ya, kayak untuk bisa pastinya menumbuhkan
1: Exactly.
0: kesadaran dari teman-teman Pro2 juga, teman-teman generasi muda juga yang ikut melihat
1: Benar.
0: teman Pro2. Nah, berarti nih Kak Feby, dari pengalamannya Kak Feby sendiri gitu ya, ketika akhirnya ini kan benar-benar misi kemanusiaan dan juga pastinya misi untuk bisa menjaga lingkungan yang nantinya pun akan kita tempati gitu ya, kayak di masa kita
1: Ya,
0: tua
1: yeah,
0: nanti
1: betul.
0: gitu ya. Apa yang menurut Kak Feby itu paling challenging nih, Kak?
1: The challenge is where we want to start. Kayak kita tuh kadang mau memulai itu selalu mikir kayak apakah aku udah siap, apakah aku udah ready dengan apa yang kita punya. Let's say kita punya komunitas nih 3 orang, 4 orang atau diri sendiri gitu. Tapi kita selalu minder kayak wah orang tuh komunitasnya udah ratusan dan bahkan tersebar di seluruh Indonesia. That's okay. Happy for that. Kenapa nggak berkolaborasi aja gitu kan? Nah, kita tuh selalu mikir kayak mau memulai itu harus kita udah ready dulu. Padahal kita bisa mulai dari hal kecil kayak tadi kakak datang ke studio udah bawa tumbler aja itu udah keren banget, udah menjaga lingkungan banget. Kenapa? Karena ya apa yang kita gunakan, apa yang kita beli, apa yang

0: dari kesadaran diri sendiri. Itu sih challenge-nya
1: Wah,
0: untuk
1: bener banget
0: memulai.
1: teman berdua ya, karena kita tuh gampang banget untuk bisa mungkin mengajak orang lain, tapi dari diri kita tuh emang agak sulit gitu ya kak.
0: That's okay, kita
1: Oke.
0: kan belajar.
1: Benar-benar. Nah, dari pendapatnya Kak Feby juga nih kak, kalau misalnya teman-teman Produa sudah punya kesadaran itu, sudah pernah bergerak juga, dan mungkin sekarang lagi stuck gitu ya, kayak gimana mungkin dari Kak Feby caranya untuk bisa tadi mengembalikan rasa semangat itu tadi kak?
0: Oke, kita kan kalau udah memulai nih, bener banget. Good question kak,
1: Thank you.
0: memulai nih. Terus kita udah mau mulai konsisten gitu untuk melaksanakan. Kadang ada yang bikin kita stuck atau kayak agak mau lanjut, ah ternyata minat dari orang-orang sekitarnya nggak ada. Balik lagi, tujuan kita apa di awal? Kayak misalkan kita mau beresin masalah lingkungan nih karena udah gak kuat nih sama bau sampah yang ada di sekeliling, atau udah gak kuat nih dengan mata yang terusak gitu estetikanya karena ada sampah. Nah, itu balik lagi ke situ Kak, kalau aku pribadi. Terus kita sekarang ini zamannya media sosial ya. Kita ngelihat banyak sekali konten creator atau beberapa tokoh publik yang punya kesadaran lingkungan. Kalau aku sih role model aku Kak Owen. Tahu gak sih Kak?
1: Tahu-tahu banget
0: Okay.
1: Kak. Oh my
0: Nah,
1: God.
0: and I've been with him di satu occasion international
1: Wow.
0: conference gitu Kak di Jakarta. Terus
1: Wow.
0: aku yang tadinya stuck, aku yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain langsung semangat lagi karena lihat beliau ini sampai di mana-mana. Even kemarin waktu pas pemadaman kebakaran hutan Kalimantan aja dia di sana gitu. Nah, aku
1: Benar.
0: tuh
1: Dia selalu hadir
0: pengen
1: ya,
0: kayak
1: Kak ya.
0: dia gitu. Pengen kayak dia tuh kayak aduh, aku harus bisa berbuat kayak dia juga nih, dia juga bisa, masa aku nggak bisa gitu. So that's why I am standing at this point, it because my motivation dan juga goals awal aku gitu. Jadi kalau yang ngerasa udah mulai tapi gak punya konsistensi, that's okay. Boleh istirahat dulu, boleh lihat dulu kenapa kamu udah jalan sejauh ini untuk jaga lingkungan. So continue again after your post your own way gitu.
1: Oke, wow teman Pro 2 ya. Keren banget ini langsung sarannya dari A1 ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau
0: Enggak lah.
1: dari Kak Feby juga nih Kak, menurut Kak Feby sendiri, kalau dari dirinya Kak Feby gitu ya, ini kan 2026 juga gak kerasa nih tinggal beberapa bulan lagi gitu ya Kak Feby ya. Selama mungkin the rest of 2026, ada gak sih kegiatan yang nanti Kak Feby akan lakuin lagi nih berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan atau berkaitan dengan lingkungan nih Kak?
0: Wah, diingetin lagi. Kita cuman ada kurang lebih 2 bulan lagi ya, November,
1: Iya.
0: Desember gitu. Sekarang udah Oktober tanggal 9. So, from me, yang bakal kita laksanain upcoming project, it's about how to manage sampah sih Kak. Karena di univ aku juga sekarang untuk pembuangan sampahnya udah terbagi menjadi 4. Jadi udah ada kategorinya masing-masing. Mungkin I would like to do educate for some of the student yang belum paham mengenai hal tersebut. Kita harus bisa ngedukasi mereka. Nggak secara formal juga sih Kak kalau aku biasanya, tapi lewat konten-konten. So di Instagram aku Feby Cita itu sering aku kontenin tuh mengenai masalah lingkungan, pendidikan, dan juga beberapa poin SDGs lainnya. Nah, yang paling besar tuh adalah aku kayaknya mau ikut acara International Green Youth Leader Summit lagi. Itu acaranya dari Green Demokrasi, pengumpulan anak-anak muda dari seluruh dunia. So, kayaknya bakal konser di bidang itu deh for rest of my years in 2026.
1: Oh my God, good luck ya Kak Feby.
0: Boleh mau
1: Semoga.
0: ikutan juga Kak?
1: Oh iya, boleh apa nih Kak? Akunya ikutan.
0: Ikutan kegiatan. Iya, yeah, sure.
1: Oh boleh.
0: Boleh,
1: Oh
0: boleh, boleh.
1: my God.
0: Iya.
1: Pengen ya teman Prodia. Kayaknya kita kalau misalkan temenan sama Kak Feby ini bisa dapat banyak banget info ya. Boleh di-spill nggak sosial medianya nih Kak Feby?
0: Oke, tadi aku udah mention untuk sosial medianya Instagram aja sih Kak, aku ada di Feby Cipta.
1: Oke, deh. Biarkan kalau misalkan kita pengen berubah atau mungkin kita tuh pengen mulai menumbuhkan kesadaran, biasanya kita harus punya role model dulu nih ya. Siapa tahu Kak Feby bisa jadi salah satu role model dari teman Pro 2. Wow.
0: Thank you.
1: Oke, nah,
0: diambil yang baiknya,
1: iya.
0: dibuang yang buruknya.
1: Oke. Nah, Kak Feby mungkin terakhir dari Kak Feby nih, Kak, ada yang pengen disampaikan nggak buat teman Pro 2 yang tadi mungkin belum sempat ke-mention nih?
0: Oke, okay. Kalau dari aku sih overall kakak nanyanya udah sangat lengkap banget,
1: Thank
0: semua udah
1: you.
0: ke-mention, but I would like to remind again for my advice, kita tuh gak perlu nunggu jadi orang sempurna untuk jadi bagian dari solusi ya teman-teman. Nah cukup mulai dari hal yang bisa kita lakuin, lakuin secara konsisten, bener banget tadi the second question, I love it. Lalu gunakan pengaruh yang kita punya untuk membuat orang lain ikut bergerak. So, your own mind, it's your own power. So, if you want

0: to encourage the other, fix your character, fix your mindset, and starting together.
1: Oh,
0: gitu.
1: Wow, thank you so much Kak Feby.
0: Thank you so much.
1: Luar biasa banget Kak Feby. Pokoknya good luck buat semua kegiatannya Kak Feby, dan mudah-mudahan nanti next time kita bisa ketemu langsung ya Kak Feby ya, untuk ngobrol
0: sure,
1: langsung nih
0: sure.
1: bareng sama Kak Feby. Terima kasih Kak Feby, selamat kembali bikin jurnal ya Kak.
0: thank you so much Elaine Produa. See you.
1: Wah teman Pro 2 keren ya, bener-bener kayak ngedaging banget ya di pagi hari ini teman Pro 2. Cocok banget buat sarapan ya gak sih obrolan pagi hari ini. By the way teman Pro 2, kalau tadi Kak Feby juga udah sempat mention ya beberapa caranya kita untuk bisa menumbuhkan kesadaran kita terhadap kebersihan lingkungan. Nah kalau dari versinya kamu, kamu punya juga gak nih teman Pro 2? Kalau kamu punya boleh di spill di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram Pro 2 Bandung di @pro_bdg.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kami udah barengan sama Raya Alifa dari jam 10, dari jam 5 pagi sampai sekarang udah mau jam 10 teman Pro 2. Sebentar lagi di jam 10 bakalan barengan sama Sandy di Santai Siang. Kalau gitu rapi teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Raya besok di pagi juga, di Spada juga ya. Kalau gitu rapi teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. And also pasti teman Pro 2, happy weekend.
1: Produa throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Rihanna yang baru saja membocorkan sesuatu saat melakukan sesi live streaming Fenty Beauty di TikTok Shop. Pelantun Diamonds ini mengisyaratkan bahwa ia menyimpan ratusan materi lagu yang belum pernah dirilis. Rihanna merespon pertanyaan mengenai stok musiknya dengan menggunakan perumpamaan produk kecantikan Fenty Gloss Bomb Vault yang berisi 10 produk. Ia menyebut memiliki setidaknya 17 vault yang jika dikalkulasikan secara sederhana mengarah pada angka sekitar 170 lagu. Meski tidak secara gamblang mengkonfirmasi jumlah lagu yang sudah rampung, pernyataan ini menjadi angin segar bagi para penggemarnya yang sudah menantikan album baru sejak rilisnya Anti.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift membuka kejutan saat Saturday Night Live atau SNL menghadirkan Dakota Johnson sebagai pembawa acara. Penyanyi berusia 36 tahun ini muncul dalam monolog pembuka Dakota Johnson yang menyinggung kehidupan asmaranya dengan sejumlah musisi termasuk mantan kekasihnya Chris Martin. Sang aktris kemudian bercanda bahwa dirinya memiliki teman-teman yang selalu mendukung dan tidak menghakiminya soal pilihan pasangan. Sebelum memperkenalkan Taylor Swift sebagai terapis literalnya, alih-alih menjadi terapis sungguhan, Taylor Swift justru melontarkan candaan bahwa Dakota Johnson rutin datang ke rumahnya dengan membawa wine.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ingat. Ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Request time gak sih teman Pro 2? Jam 10 sampai jam 12 kita request dulu. Dan Sandy temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Stay close.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

single dari Usher barengin sama Pitbull, DJ Goddess Falling in Love. Rilis di bulan Agustus 2010 lalu, teman Pro 2. Ini merupakan single pertama dari EP-nya Usher berjudul Versus, yang merupakan perpanjangan dari album studio ke-6-nya, yaitu Raymond 5. Raymond 5. Yeah, ini jaman-jamannya kayak dance elektronik tuh, kayak Europop tuh lagi hits banget deh. 2010-an masuk ke 2011-an, teman Bro 2. Oh, really love this song. Eh, diminta sama Agri, udah saya diputerin ya. Asyiknya yang mana aja? Saya ini pilihin yang DJ Goddess Falling in Love barengan sama Pitbull ya. Selamat siang, teman Bro 2. Masih loh requestnya, saya ini tungguin di 0812-6020-9696. Kita bacain yang udah masuk. Ada Mira, selamat siang Mira ya. Apa nih, oke lagu-lagunya ya. Iya dong, terima kasih loh. Kamu mau request lagu apa? Ya, kamu boleh, kamu kirim aja Mira Nadia untuk lagunya, lagu yang pengen kamu dengerin apa. Kamu boleh WhatsApp, ini kan udah ada WhatsAppnya ya, di 0812-6020-9696. Kak Mira, terima kasih. Zulfikri minta Dul Jailani. Ada siapa lagi di sini? Sebentar, ada Dika. Selamat siang, Sandy. Mau minta lagu Call It Yang My Bad ya. Lagunya buat penyiarnya aja duluan. Terima kasih ya. Salam kenal, sama-sama. Salam kenal juga ya. Terus juga tadi ada dari Najwa. Najwa, selamat siang ya. Najwa katanya minta lagunya Pice Kota sama Yofi Widianto yang Pada Satu Cinta dong. Kak Sandy, ada gak lagunya? Ada dong ya, udah aku masukin playlist buat kamu juga pastinya ya. Lagunya buat all crew Pro 2 aja, Kak Sandy, Karangga, Karandi, Karaya, yang memang sering aku dengerin. Wih, terima kasih loh ya. Ada Lintang ya, Lintang Afriani minta lagunya dari King Promise sama Young John ya. Yang Terminator aja, kangen sama lagu-lagu yang bisa ngedance. Iya, yeah. Aku tuh sekarang lagi suka lagunya itu, Jason Derulo, Michiko. Sumpah, kalau aku kalau ngeliatin dia tuh joget itu aku langsung hafal sendiri gitu, Sandy langsung hafal ya. Karena si Jason Derulo ini tuh dia dia kan konser tuh teman Pro 2. Jadi salah satu fan service-nya adalah mengajak salah satu fansnya yang nonton ke konsernya itu buat ngedance si Michiko itu, teman Pro 2 ya. Jadi kayak benar-benar diajak dan itu pasti hafal ya. Mau yang gayanya baddie sekalipun, yang terlihat bukan dancer tapi ternyata mereka hafal dengan gerakannya si Michiko. So thanks ya untuk TikTok anyway. TikTok ini kayak mengajarkan kita untuk how to dance gitu ya gak sih teman Pro 2 ya. Ya gitu teman Pro 2. Yuk 0812-6020-9696 dan juga di aplikasi RRI Digital. Saya masih tungguin requestan kamu teman Pro 2, requestnya sampai jam 12 aja. Cus.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, cuaca kayak gini, kok anginnya kenceng banget ya? Hati-hati deh, bisa-bisa ada pohon tumbang.
1: Iya, apalagi pohon-pohonnya udah tua. Bisa jadi bahaya nih kalau nggak segera dicek. Makanya, kita harus tahu cara mewaspadainya.
0: Emang ada ya tipsnya khusus buat waspada pohon tumbang?
1: Pertama, kalau kamu lihat ada pohon dengan cabang besar yang terlihat rapuh, segera hindari jalan di dekatnya. Kalau bisa, laporkan ke petugas tempat supaya bisa diperiksa.
0: Oke, jadi kita harus selalu waspada saat berjalan di bawah pohon besar, terutama saat angin kencang atau hujan deras ya?
1: Betul. Selain itu, pastikan juga untuk tidak parkir atau berdiri terlalu dekat dengan pohon besar, terutama yang kelihatan tidak stabil.
0: Jadi, intinya sih, kalau ada pohon yang kelihatannya lemah atau sudah tua, lebih baik kita hindari dan laporkan. Kalau semua saling jaga, kan kita bisa mencegah bahaya.
1: Waspada itu penting. Dengan begitu, kita bisa aman dari bahaya pohon tumbang.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM,
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik.

0: Indah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
2: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
1: Jajan apa sih lu?
2: Cuanki lah. Favorit.
1: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
3: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
4: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
1: Antapani?
2: Kacau Antapani.
3: Tapi malah jadi baper cuy.
1: Hah, kok baper?
3: Soalnya orang jajan cinlok.
1: Cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran. Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
3: Kenapa?
1: Kue belok Kang Didin.
2: Balok dong.
1: Balok. Belok-belok terus.
2: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
1: Iya. Ada storytelling. Ada lah.
2: Susi Susanti.
5: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini dia minta lagunya Lisa dengan Lalisa ya, dari sebentar Erika di Suka Jadi. Suka Jadi tuh berarti PPJ ya. Sebenarnya ini kenapa mikrofon ke? Oh iya, oke. Okay. Ya, udah Sani puterin ya Erika ya. Lisa dengan Lalisanya buat kamu. Terus selamat siangnya Sandy juga buat Theodorus Yudhistira. Hai. Mas Theo di Magelang ya, mau request lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Baras Suara. Terima kasih. Sama-sama Mas Theo. Magelang gimana ya? Apakah sudah hujan atau panas di sana Mas Theo? Karena kalau di sini udah mulai agak mendung-mendung kalau udah masuk ke sore. Ya, terus kayak kadang hujan, gerimis, tapi malamnya tuh kayak reda lagi gitu loh. Terus selamat siang Kakak Sinta. Hai, Kak Sandy boleh enggak masuk ke throwback time? Throwback songnya ya, throwback songnya Pro 2 minta lagu Rio Febrian yang Aku Bertahan. Boleh masuk ya segmen throwbacknya ya, Sandy puterin nanti yang Aku Bertahan dari Rio Febrian. Terus juga ada yang minta lagunya tadi siapa di sini? La la la la la la la la. Seru nih request lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Makasih Kak Sandy. Sama-sama ya. Jadi coming up next kita punya Baras Suara Terbuang Dalam Waktu, ada Rio Febrian Aku Bertahan, terus juga Sabrina Leanor. Haha ya. Sandy juga masih tungguin requestan kamu di 0812 6020 9696 dan juga di aplikasi RRI Digitalnya.

0: lanjut bro.
1: Ini masih di daerah Jawa teman Pro 2. Tahu nggak kota yang perhatian banget
2: di daerah Jawa? Banjur, Bonjur.
0: Banjar kan Bonjur,
1: Bonjur. Bonjur kan bahasa Prancis ya. Bonjur. Bukan, salah.
2: Bekasi.
1: Salah. Jawa kota Bos. Yang... Jawa Bos.
2: Jawanya Jawa mana kan Bekasi Jawa Barat, bro.
1: Antara Jawa Timur atau Jawa Tengah? Tebak.
2: Kota yang Kelunya. Paling perhatian ya? Mojokerto.
1: Bukan.
2: Entar. Malang,
1: Salah.
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah, bro?
1: Kota yang orang-orangnya itu perhatian banget adalah
2: apa?
1: Purwokerto.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, pernah dengar nggak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

single dari Adrian Khalif sama Juicy Lucy dengan Sialan. Udah saya diputerin ya dari Alma di Cimahi. Terus juga tadi tuh ada yang minta lagunya Rizky Febian ya sama Adrian Khalif Alama. Oke.

Waduh. Takut. Tapi emang bener sih ya, ketika kita tahu kita diboongin secara ugal-ugalan tuh teman Pro 2, rasanya tuh kayak udah gak ada rasa apa ya, pengen kenal lagi gitu teman Pro 2. Sekali dua kali masih oke ya, white lies hal-hal kecil ya udah gitu kan ya. Tapi kalau misalkan udah bohongnya udah gede banget gitu, yang memang udah ke hal yang berkaitan atau mungkin yang bergesekan sama boundaries kita gitu, atau prinsipal teman Pro 2, udah itu mah lebih baik di cut off aja ya gak sih. Jadi congratulations buat kamu yang udah nge-cut off orang-orang sekitar kamu yang menurut kamu selama ini dia membawa impact jelek buat kamu. Standing applause. Anyway, teman Pro 2, sebentar lagi ya, pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.6 FM, karena saya ini masih terus temenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

Yes, teman Pro 2, kita langsung dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Pro 2 96.6 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan juga salat Jumat untuk para lelaki muslim.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air.

0: wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?

0: Sabar atuh. Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
1: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
2: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
0: Iya, maaf atuh Sep, saya nggak tahu.
1: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
0: Jongkok di kloset duduk?
1: Duduk di kloset jongkok.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik.

02, udah salat Jumatnya, udah dong ya. Udah bubaran, sekarang biasanya tuh waktunya untuk kayak cari makanan. Makan siang jangan lupa ya teman Pro 2 ya. Dan bentar lagi pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Sandy bakalan ajak ngobrol salah satu pelaku usaha di kota Bandung. As usual di Pro 2 santai siang kali ini, spesial UMKM teman Pro 2. Ini keren banget nih, di jasa penyewaan. Seperti apa ya? Bisnis satu ini kita akan cari tahu teman Pro 2 ya. Perjalanan bisnisnya seperti apa dan siapa tahu juga nanti produknya bisa menjadi referensi buat kamu yang membutuhkan. Kita bakal ngobrol sama owner dari Wonder Studio, ada Kayeni Natalia teman Pro 2, yang bakalan kita ajak ngobrol nanti ya pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jamak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Sudah semua cerita. Ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
5: Pro 2 FM Bandung,
6: teman terbaik kamu.

0: Seperti yang udah tadi Sandy janjikan, teman Pro 2, kalau siang hari ini kita bakalan ngobrol sama seorang pemilik bisnis, teman Pro 2. Pemilik studio yang memang bisa disewakan pastinya di kawasan kota Bandung. Wonder Studio, yes. Dan kita sekarang sudah bersama seorang guru dance yang juga merupakan owner dari Wonder Studio-nya langsung. Ada Kak Yeni Natalia di studio kita. Selamat siang Kak Yeni.
1: Siang
0: sehat
1: Kak.
0: Ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini tadi aku udah sempat nanya, Kak, ini kan ada yang di Kopo, ada yang di Dago. Berarti kakak yang abis dari yang dari Dago ya?
1: Betul sekali, deket banget sama Pro 2 FM ya.
0: Soalnya tadi ngeliat map cuma 4 menit.
1: Betul ya. Jadi keawalan tadi juga.
0: Pokoknya aku, wow rajin sekali gitu kan ya. Tapi ternyata emang karena deket teman Pro 2. Dan ini merupakan sebuah nilai plus justru ya, untuk kayak sebuah penyewaan studio atau rental studio yang memang ada di tengah kota.
1: Betul sekali.
0: Gitu. Dan bukan cuma di tengah kota, ini juga ada nih teman Pro 2 buat kamu yang ada di kawasan Kopo, khususnya di TKI 2 juga ada.
1: Betul.
0: Ya, jadi ada dua tempat ya di sini ya. Oke, Wonder Studio. Ini kayaknya nih bikin Wonder Studio tuh dari kapan sih?
1: Dari tahun 2019.
0: Uh-uh.
1: Ya, cuman terkena COVID ya.
0: Oh, COVID dulu.
1: Iya, jadi 2019 mungkin pertengahan sekitar Juni Juli gitu.
0: Uh-uh.
1: Running,
0: uh-huh.
1: Habis itu Februari 2020 datanglah COVID.
0: Oh ya, lumayan ya 2020 sampai 2023 awal ya.
1: Iya,
0: kosong tuh kosong ya.
1: Ya sepi sekali ya.
0: Oke, ini kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan dulu Wonder Studio itu studio khusus apa tuh Kak?
1: Sebenarnya kita awalnya fokusnya dance,
0: uh-huh.
1: Studio dance, uh-huh. Tapi makin lately itu lebih banyak disewa juga buat modeling, bisa buat kelas-kelas.
0: Oke.
1: Jadi bisa ada yang public speaking juga. Jadi multifungsi sebenarnya.
0: Multifungsi di situ ya kan. Awal mula kepikiran kayak mau bikin Wonder Studio gitu kan ya. Itu gimana itu? Karena kabarnya yang di Dagos ini di Sultan Agung ya.
1: Iya.
0: Itu rumah dulu.
1: Rumah.
0: Atau masih sampai sekarang?
1: Masih. Jadi awalnya itu cuman mau jadi sampingan ya. Jadi aku kan juga mengajar dance anak-anak gitu. Dan aku pikir daripada aku yang harus keliling Bandung gitu, mending aku yang ajak anak-anaknya buat les di studio gitu. Pertama, tapi juga dipikir-pikir kayak bagus juga nih bisa disewain gitu. Karena sebenarnya tahun 2019 tuh belum terlalu banyak studio dance di Bandung. Ada beberapa tapi kurang proper. Karena aku dulu juga dancer, jadi sering nyewa-nyewa ruangan kan.
0: Yes.
1: Nah dulu ke ruangannya tuh yang gitu agak remang gitu. Gelap gitu.
0: Kalau enggak ini aku sering lihat di mall-mall sepi.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Betul. Nah. Iya, kadang kita gak pakai cermin gitu kan. Yang penting ada gitu.
0: Betul.
1: Terus kadang juga ada tapi kacanya udah burem, udah
0: burik.
1: Udah burik ya. WC-nya juga di ujung mana gitu.
0: Oh, yes.
1: Ya, betul. Jadi kepikir kayaknya kalau bikin studio yang proper dan nyaman itu oke banget nih. Akhirnya cobalah dibikin. Nah, habis itu lumayan banyak yang suka, terus buka kelas K-pop. Lah waktu itu tuh lagi zamannya K-pop mulai
0: 2019 ya. Tuh berarti zaman SNSD ya. Apa coba
1: Black
0: 21
1: kayaknya.
0: Blackpink
1: udah mulai awal-awal udah mulai masuk deh kayaknya.
0: Okay.
1: BTS udah mulai agak ada
0: baru debut ya, udah
1: baru
0: masuk ya. Oke.
1: Okay. Betul, aku lupa sih tahun pastinya, cuman itu tuh kayaknya TikTok juga mulai baru agak-agak masuk. Jadi kayaknya mungkin tahun yang tepat gitu.
0: Jadi
1: orang lebih kalau dulu dance tuh dianggap kayak enggak terlalu favorit ya, kayak ya udahlah dance yang penting ada. Tapi di tahun itu kayak makin viral, makin kayak orang punya dance-dance yang harus dipelajari, dihafalin
0: ya.
1: Gitu. Anak-anak kecil juga mungkin banyak yang orang tuanya melihat dance tuh kayak wah ini satu hal yang anak aku juga harus bisa nih gitu ya mungkin. Jadi Ya seperti itulah.
0: Oh, sih. Nah, itu pada awalnya berarti dibikin yang di kawasan Sultan Agung tersebut yang pertama.
1: Iya. Okay. Jalan Geusan Ulun namanya.
0: Geusan Ulun. Mm-hmm. Oh, Geusan Ulun
1: deket
0: tuh teman-teman
1: dua. Agung.
0: Deket Sultan Agung. Mm-hmm. Oh, berarti di belakang Riau Junction banget ya.
1: Iya, dekat situ.
0: Dekat situ tuh teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu butuh bisa tuh teman Pro 2 ya, kamu dilihat aja dulu di @wonderstudio untuk social medianya Instagram.
1: Betul, @wonderstudio.
0: BDG iya. Tuh teman Pro 2. Oke, okay. Yes. itu tadi aku penasaran banget. Mm-mm. Awalnya kan itu apa disebutnya? Itu dulu apa rumah sebelahan sama rumah. Sebelumnya apa itu apa tempat apa sebelum jadi studio?
1: Saya rumah aja sih. Jadi okay. dibikin jadi ada ruangan-ruangan seperti
0: disekat-sekat, kaca-kaca.
1: Iya, betul. Oh, okay. Jadi setiap ruangan ada cerminnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, sampai akhirnya buka yang di Kopo itu tahun berapa?
1: Tahun 2000, kok jadi saya agak lupa.
0: Coba 2023 ada gak?
1: Kayaknya 2022
0: deh. Oh oke okay.
1: Kayaknya ya.
0: 2022.
1: Jadi agak-agak miss lupa.
0: 2022-2023 ya, lah ya.
1: Sekitar-sekitar
0: ya, iya, udah itu lagi rame-ramenya banget teman Pro 2 ya. Nih, coba kita kepoin dulu Wonder Studio BDG teman Pro 2 yang memang buka setiap hari dari jam 7 sampai 7 pagi ya, sampai jam 10 malam teman Pro 2. Yang satu cabang utamanya tuh ada di Geusan Ulun nomor 11 ya, kawasan Dago Bandung, di belakang Riau Junction banget situ ya. Terus yang satu lagi ada di TKI 2 Kopo tuh teman Pro 2 ya. Oh. Dan untuk rentalnya coba kita intip-intip dulu. Ini ada beberapa studionya ya. Banyak. Betul. Berarti ya.
1: Lumayan.
0: Ada berapa sih? Ada berapa?

0: kayak gitu. TikTokan dan sebagainya.
1: Ipun, eh, seru banget, iya, teman Pro 2.
0: Terjangkau loh kok harganya.
1: Nah, kita tahan dulu ngomongin harga nih biar teman Pro 2 penasaran, teman Pro 2 ya. Oke, ini Wonder Studio tuh ada, ini ada yang warna pink itu cat,
0: nah,
1: ya?
0: Nah, ini yang di Kopo.
1: Betul. Oh, yang di Kopo.
0: Yang di Kopo ada 3, ada putih. Mm-hmm. Kita berdasarkan warna kok di Kopo,
1: okay,
0: ya. Putih, abu, dan pink.
1: Oh, ini yang abu lebih elegan gitu, teman, yes, Pro 2 ya. Gede juga ya.
0: Gede. Yang kalau yang putih, mm-hmm, besar itu bisa buat banyak ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau yang pink yang unyu juga itu.
1: Unyu lucu banget. Lucu, ya. Iya. Jadi kalau misalkan kau pengen lihat juga di sini ada di highlightnya teman Pro 2 di Wonder Studio BDG, kamu bisa lihat ya seperti apa penampakan si studio yang memang mungkin kamu butuh buat kamu sewa teman Pro 2, karena di sini kebanyakan ukurannya ada yang 8 x 4,5 meter ya. Untuk luasnya ini juga full mirror, terus juga Bluetooth speaker juga udah disediakan ya, kayak.
0: Betul.
1: Ini udah include apa, lighting juga udah bagus banget lightingnya, udah AC, parket floor ya, ada security juga, dan di situ juga ada capacity-nya yang bisa memuat kayak berapa orang nih yang bisa masuk ya, ada yang 18 orang, 12 orang gitu kan ya. Yes. Terus bagus-bagus, banyaklah pilihannya di sini yang kaca-kaca ya gitu.
0: Betul,
1: nah,
0: Kak.
1: Selain dance Korea atau modern dance ya kita bilang ya. Apakah ini juga pernah disewakan sama yang kayak traditional dance?
0: Oh, iya,
1: gitu.
0: Betul, banyak sih yang suka udah rutin gitu, mm-hmm, latihan, mm-hmm, tradisional, balet
1: juga,
0: ada
1: sering
0: salsa juga, jadi macam-macam.
1: Semua perdensan di sana pokoknya bisa disewakan.
0: Bisa banget.
1: Ya, permodelan catwalk, kamu latihan jalan gitu kan ya juga,
0: yes,
1: bisa di situ.
0: Betul.
1: Gitu. Terus apalagi kalau misalkan kayak sengaja bikin event di situ kayak mini gathering atau misalkan private event yang sebenarnya enggak berkaitan dengan hal-hal seperti tadi, itu boleh enggak, Kak?
0: Boleh banget, kadang ada yang pernah nyewa buat ulang tahun.
1: Ya, yes, bisa tuh.
0: Iya, kadang baby shower, kadang bisa aja. Kita juga ada meja, jadi bisa dipakai gitu.
1: Keren sekali, teman kedua. Nah, so far nih, Kak, untuk berbicara perjalanan bisnisnya dari tahun 2019, terus tadi juga sempat ketemu COVID ya,
0: yes,
1: gitu. Sempat sepi, kalau misalkan COVID itu semua bidang industri itu pasti sepi ya, teman kedua, waktu COVID. Sampai akhirnya bangkit lagi dan sampai sekarang, gimana nih naik turun bisnisnya yang dirasakan sama kaya nih?
0: Ya lumayan ya, Kak. Kalau pas COVID itu udah pasti mau nangis ya.
1: Semuanya ya?
0: Nangis ya semua. Tapi ya bersyukurnya masih ada sih sedikit-sedikit gitu waktu itu. Dan after pandemi udah mulai mereda, kita promosi lagi. Terus juga banyaknya fokusnya ke dance anak-anak justru
1: dance
0: waktu
1: anak-anak
0: after
1: ya,
0: itu. Apa lagi ya?
1: Coba.
0: Tantangannya mungkin menjawab kebutuhan konsumen ya. Kadang juga ada request-request tertentu, terus juga pengen gimana caranya menjaga Wonder Studio itu tuh tetap menjadi studio favorit, karena kan makin kesini studio dance makin banyak yang buka.
1: Oh iya.
0: Iya. Ruangan-ruangan meeting juga makin banyak yang buka.
1: Betul.
0: Dan banyak banget saingan ya. Jadi gimana kita tetap menjaga kualitas.
1: Betul.
0: Dan juga promosinya juga harus tetap berjalan. Jadi kalau aku seringnya promosinya banyak juga lewat konten-konten dance juga.
1: Gitu.
0: Biar selain rennya jalan, kelas-kelas dance-nya juga tetap
1: berjalan.
0: Jalan, ya. Jadi bukan cuma penyewaan yang ruangan doang mati gitu, tapi kita punya aktivitas,
1: yes,
0: kita punya kelas, kita punya community gitu.
1: Oh, ada community-nya ya, dance-nya ya di situ ya. Karena
0: dance.
1: FYI ini kayak ini juga teman Pro 2 kan juga merupakan guru dance ya, untuk modern dance ya.
0: Betul.
1: Di sana ya.
0: Dance.
1: Untuk usia berapa sampai berapa?
0: Dari 4 sampai 16 kalau yang anak-anak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di atas itu tetap bisa.
1: Tetap bisa. Berarti segede aku bisa ya.
0: Bisa banget.
1: Aku pengen bisa joget Blackpink ya, cuman dari dulu aku merasa badan aku seperti ubi ya, seperti singkong ya, cuman keras sekali. Nanti aku akan datang ke studionya Kayeni ya.
0: Boleh banget. Boleh.
1: Seru banget. Tapi aku penasaran deh, Kayeni, kalau misalkan berbicara tentang bisnis penyewaan properti dong, ini disebutnya ya, gitu. sebenarnya hal apa, kos-kos apa saja memang harus dikeluarkan dalam setiap, let's say entah setiap bulan atau setiap tahunnya untuk maintenance, karena maintenance itu perlu kan?
0: Betul.
1: Itu kayak gimana kayak nih?
0: Ya itu juga termasuk tantangan tadi ya kak. Jadi kadang

0: ada mungkin yang nyewa member terlalu semangat buka pintu, ganggangnya lepas.
1: Ya benar-benar.
0: Terlalu semangat turunin jendela itu apa gorden? Gordennya copot.
1: Iya lagi.
0: Iya, terlalu semangat dance. Lantainya somplak.
1: Ada pernah ada kaca pecah enggak, Kak?
0: Kaca
1: retak kayak gitu.
0: Berjamur.
1: Oh, berjamur.
0: Jadi kadang sebenarnya kita udah enggak lembab, tapi nggak tahu air dari mana ya kan?
1: Iya.
0: Jadi dia merembes, jadi kacanya
1: bintik-bintik,
0: bukan jamur
1: gitu,
0: ya bintik-bintik hitam karena dia lembab
1: dari
0: gitu.
1: Belakang tuh biasanya
0: ya, itu udah nggak ada obat, jadi harus diganti.
1: Oh, itu harus ganti. Nah, kalau di Wonder Studio sendiri itu untuk penggantian cermin ataupun kayak lantai itu ada maintenance kayak per berapa bulan nggak, Kak?
0: Nggak pasti sih, Kak, jadi gimana kondisi, emang ada ruangan yang aman aja tuh lantainya, kita nggak perlu perbaiki, cuma memang ada yang lantainya juga kayak parkit kayunya dia cepet geser, ya kita harus panggil tukang buat kita maintenance. Okay. Kaca kalau misalnya dilihat, waktu itu pernah tuh ganti semua
1: segeblek-geblek
0: gitu ya, gara-gara bocor.
1: Apa tuh? AC?
0: Rumahnya bocor jadi.
1: Rumah bocor.
0: Jadi ada air terjun mini ya.
1: Baik, ngocor itu bukan bocor.
0: Ya. Kan, kalau Bandung hujan suka kelewatan ya, Kak.
1: Asli.
0: Kayak gitu.
1: Oke, jadi gara-gara itu ya.
0: Gara-gara itu juga lantainya harus dibongkar dan dipasang lagi karena basah. Gitu.
1: Ini nih teman Pro 2 ya. Dan FYI untuk ganti-ganti barang itu tuh gak murah ya.
0: Iya, bikin sedih lah.
1: Wah, jajan nih.
0: Wah, jajan.
1: Ya. Tapi itu merupakan sebuah resiko dalam berbisnis ya.
0: Betul.
1: Udah satu paket
0: betul,
1: dengan
0: betul.
1: Sebuah keuntungannya teman Pro 2. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak human error gitu, let's say kayak tadi tuh konsumen yang memang terlalu semangat gitu. Sampai ini bikin boncel-boncel lantai. Itu diberikan ini enggak sih, Kak, kayak sedikit denda atau gimana gitu?
0: Seringnya enggak ketahuan, Kak.
1: Oh, enggak ketahuan. Tapi kan ada CCTV.
0: Ada. Jadi kalau yang kelihatan banget pasti kita minta ada ganti rugi lah. Cuma kita juga nggak terlalu berat sih. Jadi kita lihatlah kerusakannya seperti
1: bantu,
0: apa. Bantu ini ya. Dan kadang lucu sih sampai kayak misalnya dudukan kloset bisa copot itu.
1: Astaga. Ini biasanya anak kecil nih ya yang iseng-iseng gitu. Saya yakin tuh anak kecil itu pasti ya oknumnya ya.
0: Betul.
1: Dudukan kloset copot ya. Biasanya apalagi yang aneh-aneh nih, Kak, nemuin apa nih?
0: Pernah ada satu kali saya bingung pas studio orangnya keluar, ruangannya berasap, Kak.
1: Ah,
0: full asap.
1: Ini kali nge-vape gitu kali, bukan?
0: Ternyata dia menyalakan
1: kembang api.
0: Iya, seperti
1: aku sampai speechless ya.
0: Sampai satu ruangan asap dan warna-warni, Kak. Jadi kayak
1: dia bawa flare, mungkin dia sedang merayakan Persib ya, kemenangan Persib, tapi nggak di studio juga teman Pro 2 ya, lagi konvoy. Mau sewa buat apa? Buat private event, ternyata konvoy di dalamnya kan, bisa jadi ya.
0: Bisa jadi ya.
1: Tapi itu aneh-aneh banget teman Pro 2 ya. Oke, dari semuanya, oke, kita berbicara tentang penyewaan harga ini juga pastinya dibutuhkan informasinya oleh teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita gitu kan di siang hari ini, siapa tahu butuh nih ya untuk rental studio, untuk di Wonder Studio ini sendiri. Tapi sambil kamu dengerin kita, kamu juga boleh di follow sekali lagi di Wonder Studio BDG untuk di Instagramnya ya. Oke, kita berbicara yang di pusat dulu deh, Kak ya. Ini ada berapa tadi? 5 ya studionya ya?
0: Kalau ruangannya di yang Dago ada 5.
1: Oke, okay.
0: Startnya dari harga sebentar.
1: Coba. Ini ownernya lupa nih.
0: Iya, Kak. Suka ada perubahan harga ini.
1: Oh, I see.
0: Kalau mau jelas juga kita booking itu by website gitu loh, Kak.
1: Oh, by website bisa.
0: Jadi setiap bookingan kita harus melalui website.
1: Oh.
0: Jadi biar jamnya enggak
1: berantakan
0: dan timpa-timpa, dulu kita manual kan. Cuma kalau ada human error, pusing banget.
1: Oh, iya.
0: Ya, jadi kalau lewat wonderstudio.id kita bisa sewa lewat. Jadi sudah ada harga-harga, udah ada jamnya yang available, jam berapa, tanggal berapa. Jadi gampang banget, tinggal buka wonderstudio.id, pilih studio rent, cabang yang mana, tanggal berapa, nanti di situ udah ada jam-jamnya sama studio berapa.
1: Oke. Gitu. Minimal di durasi berapa lama, Kak?
0: Setengah jam bisa, Kak.
1: Setengah jam bisa ya.
0: Bisa.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang harganya itu studio 1 yang sedang itu 75.000. per jamnya.
1: Per jam. Hmm. Berarti kalau misalkan aku mau setengah jam itu bisa
0: bisa 40.000.
1: 40.000. Hmm. Murah banget loh.
0: Benar.
1: Ya, ini yang paling, ini yang kecil atau yang sedang?
0: Itu yang sedang. Kalau yang sedang kecil ya? Itu 55.000.
1: Best teman Pro 2 ya. Lebih mahal kopi kita daripada sewa studio 1 jam.
0: Betul.
1: Ya kan gitu. Oke, jadi mungkin start from 50.000 kali 50, ya.
0: Ya.
1: Oke, 50.000. Hmm. Terus yang sedang itu di 75.000. Hmm. Untuk yang besar?
0: Yang besar ada di studio 2.
1: Mm-hmm. Ini kapasiti berapa nih?
0: Yang studio 2 itu bisa sampai 18.
1: Oh, okay.
0: Tapi tergantung kegiatannya apa, Kak.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Kalau yoga, susah ya 18 orang.
1: Sekitar tangan-tangan ya. SKJ juga enggak bisa teman Pro 2 ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Jadi okay. Kalau misalnya dance ya sekitar 15 bisa, masih bisa. Oke,
1: okay, okay.
0: 18. Tapi kalau misalnya choir, suka ada yang sewa, biasa bisa. Oh. Lebih, pernah ada yang 40 orang, Kak.
1: 40 orang bisa, iya. Karena choir diem ya.
0: Diem dia, Kak.
1: Nggak gerak ya.
0: Okay.
1: Iya. Tapi emang kedap juga suaranya berarti.
0: Cukup kedap.
1: Akustiknya oke.
0: Oke, oke.
1: Ih,
0: 85.000 kalau yang besar.
1: Yang besar 85.000 satu jam.
0: Betul.
1: Oke, okay. Ada yang lebih besar lagi
0: ada,
1: ya?
0: Ada, yang di Kopo.
1: Oh, wow, ada sekali, baik.
0: Yang di Kopo itu 100.000.
1: 100.000, itu untuk yang paling besar, berarti yang putih.
0: Putih, itu okay. Bisa kalau dance 30 mungkin
1: oke okay
0: lah.
1: Wow, rombongan ya.
0: Mau Zumbaan, ayo.
1: Itu dancernya Rihanna masuk sih ya. Buat Super Bowl ya, itu latihannya di situ bisa sih
0: bisa,
1: teman Pro 2 ya. Oke, bisa 30-an di situ. Intinya kalau sudah sebesar itu sih, mau kamu cuman kayak capacity-nya 20 tapi kayak Zumba itu bisa sih ya.
0: Sebab bisa aja.
1: Sebab bisa ya
0: cuman
1: gitu.
0: Cuman ya haredang ya kalau
1: haredang. Semakin banyak orang main haredang ya guys ya. Ya.
0: Walaupun
1: okay.
0: Sebenarnya kita AC juga 2. Kalau yang gede-gede itu 2 AC-nya.
1: Okay, okay,
0: karena
1: okay.
0: Dulu 1 kayak kepanasan.
1: Haredang itu ya.
0: Haredang itu.
1: Bandung sudah mulai haredang. Itu yang paling besar, yang putih. Kalau yang abu?
0: Yang abu, harganya atau gimana, Kak?
1: Harganya sama kapasitinya mungkin. Coba atau ukuran mungkin boleh diinformasikan. Ih keren ya. Ini yang abu jujur elegan banget teman Pro 2.
0: Ya, ini 7x7 meter, 7x7. Bisa 12 sampai 15 orang.
1: Oke.
0: Okay. Harganya 75.
1: 75.000.
0: Iya.
1: Ya. Wah, best banget teman
0: iya.
1: Pro 2. Itu udah lampunya enak, estetik,
0: betul.
1: Warnanya kalem. Oke. Okay. Nah, studio yang paling kecil dan paling centil warna pink. Coba ini studio catwalk banget manjang ya.
0: Iya, tapi aslinya lebih kecil kasih Kak. Kayak
1: okay.
0: catwalk sendiri lah.
1: Catwalk sendiri. Iya, iya, benar-benar betul.
0: Lah. Itu 8 salah ini ukurannya. Masa 8. Pokoknya itu kapasitas 3 sampai 5 lah.
1: Mm-hmm.
0: 50.000.
1: 50.000 yang warna pink keren banget.
0: Iya, lucu.
1: Aku sih kalau kesana sih ngonten ya. terserah dong mau ngonten apa ya. Ini kayaknya enggak perlu tahu aku mau ngonten make up, mau ngonten
0: betul.
1: Apa, mau nge-live kayak aku jualan selama 2 jam di sana bebas ya
0: kayak.
1: Bebas,
0: Kak.
1: Gitu.
0: Mau salto juga boleh.
1: Salto, kamu mau belajar apapun pokoknya itu bebas.
0: Betul,
1: yang penting
0: sekali.
1: Kamu bertanggung jawab dengan semua properti yang ada di dalamnya.
0: Benar.
1: Itu satu ya, kan menjadi sebuah tanggung jawab kamu juga teman Pro 2. Tidak ada perusakan, tidak ada coret-coret yang dengan disengaja teman Pro 2 ya. Karena itu harus menjaga juga kita semuanya di situ. Harga-harganya kita spill teman Pro 2 ya. Terus juga lokasinya udah kita spill juga. Terus ukuran studionya berarti total yang kopos sama yang Dago total ada 8 studio ya Kak ya?
0: Betul.
1: Oke, biasanya paling hektik, paling rame tuh di hari apa Kak?
0: Beda-beda sih Kak.
1: Oke.
0: Kalau yang Dago itu hektik Sabtu.
1: Oh weekend.
0: Soalnya kita banyak les anaknya Sabtu.
1: I see.
0: Jadi padet banget, padudek.
1: Dukdek ya.
0: Dukdek banget. Mm-hmm. Tapi kayak hari-hari biasa tuh pulang sekolah tuh biasanya.
1: Siang.
0: Karena kan yang ngadain les di tempat kita juga banyak kan jam-jam segitu, balet daerah gitu.
1: Okay.
0: Ramenya tuh yang dance-nya sih, karena kan satu grup itu kan banyak ya.
1: Betul betul
0: anaknya.
1: Betul, betul,
0: belum
1: betul.
0: Anaknya, mamahnya, mbaknya ikutan. Jadi
1: banyak.
0: semua rame di bawah. Kebetulan kita ada kantin Kak di bawah.
1: Oh, okay.
0: Jadi bisa nongkrong.
1: Nongkrong di situ sambil nungguin ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan untuk parkir capacity aman Kak?
0: Aman, jadi kalau bisa masuk lewat portal itu bisa sekitar 6 mobil.
1: Oke.
0: Motor mah bisa lah.
1: Jejer lah motor mah ya.
0: Empatin aja lah ya.
1: Oke.
0: Nanti kalau gak cukup bisa di jalan sepanjang jalan Sultan Agung.
1: Sebelahnya
0: gitu.
1: Ya.
0: Tinggal jalan deket.
1: Deket ya, karena ada abang parkirnya yang bantu jaga juga.
0: Betul,
1: di situ ya. Gitu. Kalau di Kopo juga aman?
0: Kopo aman.
1: Oke, Kopo di apanya? Itu Kopo lebih ke perumahannya atau kayak rukonya gitu kan?
0: Perumahan, jadi ada di Taman Kopo Indah, seberang Pasar Segar itu ada patung kuda. Masuk ke situ, di belakang Sekolah Alam Kudus ada.
1: Ada di situ.
0: Di situ.
1: Kalau itu emang properti pribadi juga yang dibuat?
0: Iya,
1: oh, oke, okay. Jadi emang ini sebab properti pribadi teman-teman. Emang juragan tanah ya kayaknya ya. Di mana-mana.
0: Ya itu ngap-ngapan juga ya.
1: Tapi kak, ini masuknya kayak bisnis keluarga atau kakak sendiri?
0: Sama suami.
1: Oh, sama suami. Ya jadi memang yang mengerjakan untuk kayak manajemennya itu kakak sama suami.
0: Iya betul, okay. Berdua.
1: Total di Kopo sama di sini ada berapa pegawai yang bantu kakak?
0: Kalau yang kerja untuk misalnya beres-beres dan sebagainya sekitar 5
1: orang. Nah, ya total ya, 2 ya.
0: Kalau okay. Guru ada lagi beda.
1: Beda lagi.
0: Karena kita ada guru-guru juga.
1: Guru juga ya.
0: Juga,
1: dance gitu. Staff juga ya. Oke. Okay. Spill dong tentang ini usaha dance-nya yang Kak Yani punya juga, namanya apa tuh Kak sekolah dance-nya?
0: Wonder Kids
1: ya. Yang tadi juga bisa kamu ikutan walaupun namanya Wonder Kids, tapi ini tidak terbatas pada usia 16 tahun ke bawah.
0: Ya, kalau yang 16 tahun ke atas masuknya ke studionya Wonder Studio.
1: Studio gitu.
0: Kalau yang kecilnya Wonder Kids Academy.
1: Oh, oke. Okay. Wonder Kids Academy ya. Jadi kamu bisa di follow juga. Mau tanya-tanya tentang Wonder Kids Academy-nya, mau belajar sama kayak ini juga, kamu bisa follow di Wonder Studio BDG juga. Nanti kamu tinggal DM aja untuk informasi lebih lanjut. Nanti kayak ini yang memberikan infonya.
0: Betul,
1: ya kan. Oke. Ini keren banget ya, dari segi bisnisnya udah dikupas. Ya lagi ada promo enggak Kak sekarang?
0: Promo sih belum sih Kak.
1: Belum ya.
0: Belum, tapi
1: tungguin aja.
0: Kalau lewat web kita tuh diskon 10.000.
1: Wow.
0: Daripada on the spot gitu.
1: Itu ada minimum ini enggak, hours gitu?
0: Enggak, ya setengah jam itu.
1: Setengah jam itu ya?
0: Best. Jadi datang cuma setengah jam. Ya biasanya 1 jam sih biasanya.
1: 1 jam
0: minimal,
1: ya. Minimal
0: gitu.
1: Berarti ada yang kayak harganya misalkan 1 jamnya 50.000 jadi 40.000 kalau via web gitu.
0: Ya enggak, jadi kalau normalnya itu sebenarnya tadi 60 itu harga web yang tadi.
1: Oh,
0: aku bilang.
1: Oh, oke, okay. Berarti yang sudah disebutkan tadi itu adalah harga yang memang
0: website
1: ya, tuh teman-teman.
0: Terjangkau
1: banget nih, keren banget. Aku mau tepuk tangan dulu buat Kayeni.
0: Iya.
1: Jadi bisnis bersama suami. Ini berarti dari 2019 sudah menikah sama suami, langsung tercetus lah ini. Berarti bapak suami sangat mendukung hobinya kayak nih semuanya.
0: Betul sekali.
1: Ya kan.
0: Benar,
1: gitu.
0: Dia bagian lebih ke manajemen yang kayak
1: hitung-hitungannya.
0: Saya agak lemah di situ ya.
1: Bisa kalau cewek gitu ya.
0: Kalau saya lebih ke yang ngurusin secara lapangan.
1: Lapangannya ya. Gitu. Kira-kira ada ini, kita belanja ini yuk sayang, bayarin. Suami itu suami ya. Gitu.
0: Betul.
1: Jadi semuanya suami di situ teman Produa. Oke, kayak nih, mungkin ini bisa juga menjadi sebuah inspirasi untuk teman Produa yang lagi dengerin kita yang ingin memulai bisnis tapi ternyata masih takut gitu. Menurut kayak ini gimana sih kayak untuk memulai bisnis tuh caranya seperti apa? Sedikit encourage teman-teman kita
0: encourage,
1: juga.
0: Ya. Sebenarnya aku sebelum studio dance udah pernah nyobain bisnis yang lain sih Kak.
1: Oke.
0: Okay. Teman selalu kayak kurang perhitungan aja.
1: I see.
0: Jadi kayaknya kalau untuk memulai bisnis itu paling penting survei dulu. Ini pertama harus kita yang passion dulu ya.
1: Banget.
0: Kalau kita lakuin sesuatu yang kita, misalnya kita tiba-tiba mau buka tempat makan tapi gak suka masak.
1: Iya.
0: Jadi jangan maksa gitu. Terus yang passion, kebetulan kan aku dance, jadi aku bukanya studio kan.
1: Sesuai ya.
0: Terus juga harus lihat secara tempat,
1: okay.
0: Apakah lokasinya bagus.
1: Strategis,
0: ya. Karena dulu aku pernah coba buka usaha kue, tapi salah tempat ya.
1: Apa dulu apa kue apa?
0: Dulu jualan pia gitu yang lapis-lapis, okay. Agak mahal tapi bukatnya rada di ujung gitu. Jadi
1: oh, daerah mana dulu?
0: Daerah Gunung Batu tapi yang rada dalam gitu loh.
1: Oke, okay, dah kotak sandal dalam ya.
0: Iya, mungkin dalam. Jadi kayaknya orang lebih milih beli cimol ya yang dapatnya sebungkus kalau daripada beli pia yang satuannya udah 2.500 gitu. Jadi mungkin tempatnya juga ya sama.
1: Salah, ya.
0: Sama harus mungkin belajar sekarang tuh marketing ya.
1: Marketingnya.
0: Betul. Sekarang kalau cuma buka tempat tapi kita nggak bisa marketinginnya itu yang
1: sayang juga ya.
0: Yang paling penting juga harus didoain.
1: Didoain. Benar. Itu mah udah langkah awal banget berdoa mah ya. Langkah awal dan selagi kita melangkah pun itu beriringan doa mah itu jelas sekali. Gitu kan ya. Tapi yang jelas tadi kalau berbicara tentang hitung-hitungan ya sistematis dan lain-lain, terus juga ada surveinya. Survei ya dulu, kan. Menjawab kebutuhan pasar.
0: Nah, ya? Betul sekali. Kalau yang... misalnya enggak ngejawab cuma buat
1: gaya-gayaan ya. Ada kan yang ada, bisnis cuma gaya-gayaan pengen disebut businessman gitu ya. Tapi tidak menjawab kebutuhan mah gimana gitu ya.
0: Nah, itu enggak akan tahan lama
1: ya. Enggak tahan lama.
0: Sama mungkin kalau aku sering lihat juga kayak awalnya kurang perhitungan tuh, jadi awalnya jor-joran banget, habis banget modalnya. Endingnya gak bertahan juga gitu, collapse gitu.
1: Nah ternyata memang bisnis yang baik itu yang sustain ya sampai sekarang ya.
0: Untungnya mungkin sedang atau misalnya kita memang harganya bisa agak mahal sedikit, tapi kita tetap sustain gitu kayak sehat. Jadi bener, perusahaan bener. Gitu.
1: Tuh teman produk ya. Eh, spill dikit dong, ini Wonder Studio dari 2019 sampai sekarang udah balik modal kah? Coba
0: Kemarin sih gara-gara beli yang di Kopo agak-agak ngepas.
1: Oh my, ini Kopo ya, Kopo lumayan. Tapi Kopo banyak orangnya. Jadi siapa tahu tinggal tunggu berapa bulan lagi mungkin bisa kembali lagi. Tapi hitungannya kalau kayak jasa penyewaan properti ini kak, balik modalnya biasanya hitungan di berapa lama sih kak? Bulan atau tahun gitu?
0: Mungkin tahun ya, karena kan kita modal cermin juga
1: mahal ya.
0: Terus kayak lantai juga
1: Benar. Itu pakai desainer interior gitu nggak sih? Desain interior
0: nggak sih? Kalau sekarang pakai AI ya?
1: Boleh. Gampang ya?
0: Gampang. Kalau desain lebih gampang. Cuman ya mungkin kan modal
1: ngerombaknya
0: belum. Kalau ada kayak bocor-bocor, terus juga kayak ada kesalahan human error, kita harus perbaiki.
1: Itu tadi ya, yang maintenance itu tadi ya.
0: Ya itu harus diperhitungkan
1: ya.
0: Jadi, lokasi juga penting sih.
1: Lokasi benar-benar. Jadi mungkin bisa hitungan 2 tahun ada nggak? 2 tahun, 3 tahun?
0: Mungkin untuk ya. Ada tergantung ya? Kan luasnya daerahnya.
1: Benar.
0: Betul.
1: Oh, teman pro dua luasnya. Terus juga ya itu tadi. Ini benar-benar kayak berkaitan, apalagi yang namanya pemasaran.
0: Betul.
1: Gitu kan ya, terus melihat nih pasarnya kalau misalnya anak-anak tuh nontonnya di mana sih gitu. Biar sampai mereka merengek ke orang tuanya tuh di mana. TikTok ya, main di TikTok juga ada.
0: Main-main juga.
1: Main ya. Sama TikToknya Kak.
0: TikToknya juga sama, Wonder Studio BDG. Itu banyak anak-anak yang nonton sih. Terus kayak
1: lucu banget.
0: Kalau ditanya kamu tahu Wonder Studio enggak? Tahu, aku lihat di TikTok.
1: Sumpah, mereka lucu banget.
0: Anak sekarang gitu ya.
1: Iya, nontonnya TikTok. Tuh kan, nih aku ngintipin highlightnya teman produ, mereka tuh masih cilik-cilik banget.
0: Bener.
1: Ya. Tapi lucu banget. Udah bisa joget-joget pakai baju yang cute juga.
0: Iya.
1: Kan?
0: Kita lebih ke arah K-pop juga sih kak, jadi mereka pengen banget jadi K-pop idol.
1: Wow, lucu banget. Ini ada kayak penyewaan tambahan kayak lightning gitu-gitu nggak, sama kayak foto atau videographer gitu kak?
0: Iya ada, jadi itu additional lagi.
1: Additional ya?
0: Kalau shooting ada additional, kalau shooting juga harus ada lighting yang dari depan itu kan.
1: Khusus.
0: Betul, itu juga additional.
1: Ih berarti tuh boleh tuh, siapa tahu tuan produk pengen bikin video klip apa?
0: Nah, betul.
1: Bisa di situ ya.
0: Bisa.
1: Tinggal ngobrolin. Komplit banget ya Wonder Studio, hebat loh ya. Jadi itu yang tadi tuh additionalnya bisa dilihat aja di websitenya teman Pro 2. Tadi websitenya tuh adalah apa sih kak?
0: Wonderstudio.id.
1: Ya, wonderstudio.id ya.
0: Bisa kamu booking.
1: Bener, bisa booking, lihat tanggal berapa, jam berapa yang kosong.
0: Betul.
1: Ya, bisa disesuaikan biar enggak nabrak juga jadwalnya.
0: Kalau enggak ada tulisan jamnya berarti udah kebooking gitu.
1: Oh, udah close itu ya, udah kebooking ya. Tuh, so far masih bisa dibuka teman Pro 2 ya. Kepo-kepoin aja dulu ya.
0: Betul.
1: Oke deh. Kayak ini ada yang mau disampaikan lagi tentang bisnisnya, silakan.
0: Udah sih kak.
1: Cukup ya semuanya.
0: Ya sudah terbongkar semuanya.
1: Semuanya sudah dibongkar ya kan. Sampai ke kaca-kaca.
0: Betul.
1: Yang total-total itu.
0: Bener.
1: Udah dibongkar teman Pro 2 ya. Tapi ya itu tadi ya, luar biasa teman Pro 2 ya. Kayak ini tuh benar-benar membangun semuanya. Ngerasain sepinya juga pernah. Ngeramain, alhamdulillah naik lagi, ramai lagi juga alhamdulillah. Ya, pernah betul. Gitu kan ya. Dan ini berbisnis dengan suami yang juga saling mendukung passion satu sama lain.
0: Betul.
1: Juga merupakan sebuah apa ya, rejeki yang baik ya nggak sih,
0: anugerah lah ya,
1: anugerah banget, bener. Beruntung banget
0: walaupun jadi sering berantem ya.
1: Oh, kalau itu Oma ya, kagak ada bisnis juga ya. Ada aja ya kan gitu. Urusan anduk di ini spray juga.
0: Betul.
1: Ngamak kan?
0: Ya, odol salah pencet.
1: Nah. Oke deh kalau gitu. Kayak ini terima kasih banyak.
0: Makasih.
1: Udah spill usahanya.
0: Thank you,
1: sama
0: kita,
1: kita di Produa 96 FM ya, dan semoga semakin banyak orang-orang yang datang ke Wonder Studio untuk menggunakan studionya.
0: Amin.
1: Untuk rental studionya.
0: Yeah.
1: Semakin banyak juga orang-orang yang tahu gitu kan ya, dan juga menggunakan Wonder Studio sebagai properti untuk berkarya pastinya.
0: Betul,
1: ya, terima kasih Kayani sekali lagi. Lancar-lancar ya, yeah, Kaya.
0: Thank you,
1: Kak. Thank you ya, Kaya. Yeah. Dan pasti teman Produa saya masih terus temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Produa 96 FM.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Produa Throwback Time. Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke, kita lagi storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya las ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih, gelang ya, yang saya pakai nih, megamendung, bukan.
1: Tapi salah.
0: Bukan.
1: Banyak aksesoris ya.
0: Kota sok apa AA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, nih. Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Ini Randy ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Nah, so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Magelang.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

ya, grup girl kayak Cherry Bell. Ada konten bikin mereka terharu dan nangis tuh rasanya cute. Tapi kamu bayangin teman Pro 2, ada seorang rockstar yang ternyata terharu karena baru-baru ini dia tuh kayak datang ke sebuah acara dan ternyata acara yang dia datangi ya, acara olahraga teman Pro 2, itu tuh kayak supporternya tuh menyanyikan lagunya dia. Tom DeLonge dari Blink 182 teman Pro 2. Jadi lumayan emosional pas lagu All the Small Things dari Blink 182 diputar di pertandingan baseball San Diego Padres pada 6 Oktober kemarin. Dan pastinya momen ini terjadi pada saat si Tom ini lagi nonton tim baseball kesayangannya San Diego Padres yang lagi menghadapi Milwaukee Brewers di pertandingan playoff. Dan pastinya waktu ini diputerin ya, itu orang-orang yang di tribun tuh kayak pada nyanyi juga teman Pro 2. Finally dia langsung kayak oh ya, terharu sekali. Ternyata laki-laki bisa ya meneteskan air mata, bisa lah teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu masih bertanya-tanya, cowok tuh bisa nangis gak sih? Cowok tuh bisa nangis gak sih? Bisa ya. Cuman permasalahannya, biasanya nangis yang tulus itu yang gak pernah diliatin ke siapa-siapa teman Pro 2, bahkan gak di depan kamu. Cowok itu nangisnya entah di kamar atau di mobil atau di motor sendirian. Coba bener gak nih? Ya buat kamu para cowok-cowok. Throwback time.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yan. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik.
0: Ini.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: Tapi
0: malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: A-nya A boxer tapi. Malah taruh beraja. Waduh. Di uppercut.
1: Tapi saya juga makan cimol. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kos lah makan cimol, jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

0: Friends.
1: Satu single dari Jiplo, teman Pro 2 ya. No new friends. LSD barengan sama Sia and also Diplo juga Labyrinth. But anyway, ini ada satu informasi terbaru dari Diplo, teman Pro 2. Kalau kamu mungkin ngelihat di sosial media ya, ada beberapa postingan yang menunjukkan kalau Diplo baru aja mempelajari genre koplo, teman Pro 2. Aku sampai lupa. Yes, benar, kamu gak salah dengar, teman Pro 2. Jadi dia lagi belajar, kebetulan lagi di Bali, teman Pro 2 lagi liburan di Bali kan gitu. Jadi dia kayak mempelajari genre DJ koplo ya, bersama seorang pemain musik elektronik khas Indonesia, jedak-jeduk ya, Muhammad Habib Soniora alias DJ Habib Gemoy, teman Pro 2. Jadi momen tersebut dibagikan oleh Diplo lewat unggahan ulang video di Instagram story miliknya pada Kamis kemarin. Dan dalam video tersebut Diplo terlihat mencoba memainkan keyboard sambil mendapat arahan langsung dari Habib Gemoy. Video ini awalnya diunggah oleh akun Instagram @dewade_aditya yang memperlihatkan momen Diplo ini bermain musik sama DJ Habib dari akun rental sound system Alun Butuni Sound, teman Pro 2. Jadi di video tersebut si Diplo ini tuh tampak menikmati pengalamannya memainkan perangkat keyboard dan mencoba menghasilkan ritme jedak-jeduk koplo ya. Dan DJ Habib pun terlihat memberikan arahan agar Diplo dapat mengikuti pola permainan musik elektronik yang menjadi ciri khasnya. Momen tersebut berlangsung santai di area pelataran Taman Hijau ya, di tempat Diplo menginap. Dan keduanya terlihat asik bermusik sambil ditemenin orang-orang terdekat yang sambil ngevideoin mereka, teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas, DJ Habib Gemoy ini adalah berasal dari Sulawesi Tenggara. Namanya mulai dikenal luas lewat media sosial berkat aksi memainkan musik jedak-jeduk menggunakan keyboard. Dikenal lewat akun Instagram rental sound system Alun Butuni Sound, video penampilannya kerap viral karena DJ Habib ini mampu menghasilkan musik dengan tempo cepat, transisi yang mulus, serta ritme dinamis tanpa mengandalkan perangkat DJ yang kompleks. Karena bukan hanya Diplo aja ya, ada DJ siapa gitu tadi tuh ya, David Guetta yang nge-follow sosial medianya dia. Apa dia merupakan the next student yang bakalan belajar nge-DJ pakai keyboard, teman Pro 2? Tapi yang jelas ini kayak mengundang kelucuan ya, dan banyak banget netizen yang kayak komentarnya asbunnya tuh ngasbun banget, teman Pro 2. Kayak banyak yang bilang ini DJ Habib sebentar lagi pasti diundang kolaborasi ke Coachella. Atau ada yang bilang juga ini Diplo mungkin siap-siap buat event tahun baruan belajarnya di Indonesia sama DJ Habib Gemoy ini, teman Pro 2. Aduh, ada-ada aja. Ya tapi gitulah, teman Pro 2, kalau dunia musik kan sekat-sekatan genre ya mungkin ada, tapi kalau untuk belajar kenapa enggak?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik.

0: kayak gini tuh pastinya bisa kamu dengerin langsung Teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program asal Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi bukan cuma itu, karena lewat aplikasi RRI Digital ini juga kamu bisa chat sama pengguna, kamu bisa dengerin koleksi podcast kita, dan juga kamu bisa susun lagu favorit kamu yang bisa kamu dengarkan secara berulang-ulang dan on demand. Tanpa iklan sedikit pun pastinya Teman Pro 2 ya. Nah, pastinya dengan ada kemudahan tersebut, fitur-fitur tersebut yang bisa kamu nikmatin, makanya download sekarang juga RRI Digitalnya. Kamu tinggal masukin nomor handphone ataupun email kamu untuk menikmati seluruh fitur yang ada di RRI Digital.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang? Enggak, kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.

0: lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

dan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat. Seluruh kru dan staf Pro 296 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni

minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

mau jam 3. Thank you so much for listening Prodo 96 FM. Seninya udah harus pamit. Abis ini ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu ya. Dan ketemu lagi Mas Seni besok siang. Have a great day. Bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Sore Ceria. Informasi pertama, Liga Putri Indonesia atau Indonesia Women's League 2026 akan dimulai pada pekan depan, tepatnya pada hari Minggu 18 Oktober 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada tahun pertama ini, Liga Putri Indonesia dimainkan di 4 stadion yang berbeda di kawasan Jabodetabek, yakni Stadion Madya, Stadion Patriot Candrabaga, Stadion Pakansari, dan Indomilk Arena. Dan pada pekan pertama, Liga Putri Indonesia digelar di Stadion Madya di hari Minggu pekan depan, dan 6 tim peserta di tahun ini akan memainkan laga pada hari yang sama di setiap pekannya.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Dari ajang MotoGP, teman Pro 2, meski sudah mengunci gelar juara dunia World SBK, pembalap Aruba Ait Racing Ducati Nicolò Bulega masih berambisi untuk memecahkan rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim. Bulega saat ini telah mengunci total 25 kemenangan Grand Prix dan hanya selisih 2 kemenangan lagi dari pembalap legendaris Alvaro Bautista yang mencatatkan 27 kemenangan pada musim 2023. Dengan total 6 seri yang tersisa, Bulega ini optimis mampu memberikan hasil yang terbaik di sisa musim ini meski telah mengamankan gelar.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Yura Yunita dan Idgy Taw merilis single kolaborasi berjudul Mendung yang menggambarkan berani menerima rasa sedih. Mendung ini mempertemukan dua penulis lagu dan penyanyi perempuan yang berangkat atas saling percaya dan kedekatan personal yang sangat humanis di antara keduanya. Dan bagi Yura Yunita, kolaborasi ini adalah sebuah perayaan atas rasa saling menghargai sesama pencipta lagu perempuan. Dan Idgy Taw juga mengatakan bahwa Yura Yunita adalah salah satu musisi perempuan yang selalu menjadi inspirasi besar buat dirinya dalam bermusik.
8: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hadirin Jumat yang berbahagia. Hadirin Jumat, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ini pasti isi-isinya yang pas dibilang bahagia. Pertama fans Persib, kedua fans Timnas juga. Aduh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pradua, halo, selamat siang. Teman Pradua, Rangga Hadiansyah di mari. Ada Rangga, jangan lari. Alhamdulillah teman Pradua, kita udah masuk lagi di sore ceria. Hari ini teman Pradua, alhamdulillah ya, bener-bener ya, sore ceria, Jumat ceria, happy banget. Lihat mataharinya cerah banget. Sore-sore begini mah teman Pradua, jujur aku sampai mesen jus mulu nih belakangan ini karena cuaca lagi kayak panas tapi dingin, panas tapi dingin. Akhirnya minum terbaik itu adalah minum jus teman Pradua, karena versi aku ya, karena kan selain jusnya juga yang esnya dikit, jusnya jus-jus yang menyehatkan badan gitu, lagi gak enak badan gini mah ya. Buat kamu juga teman Pradua nih yang lagi harus pergi-pergian di kondisi cuaca yang kadang labil begini, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatannya juga teman Pradua, jaga moodnya juga di sore hari ini teman Pradua. Kamu gak bakal sendirian karena Rangga udah ada di sini di 96 FM RRI Pradua Bandung, teman terbaik kamu. Rangga bakal nemenin sampai di jam 7 malam nanti. So don't go anywhere.

0: Duh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.
2: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?
3: Salah.
4: Taluka bro?
3: Apa? Purwokerto.
2: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
6: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
5: Oh, NPD.
6: Narcissistic. Ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
6: Kepedean ya. Kepedean gitu.
2: Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
7: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hari ke hari tuh ngejar target mulu ya teman berdua, target deadline kerjaan, terus target yang lagi lari pengen pace berapa, yang olahraga pengen naikin BB berapa, naikin massa berapa, turunin BB berapa. Wah, setiap orang tuh punya target ya teman berdua. Dan Rangga juga punya target ya, kebetulan Rangga juga bikin target di mana Rangga setiap hari itu mewajibkan diri untuk melakukan flank. Karena push up berat. Gue dulu zaman SMA tuh push up gue bisa 5 teman-teman gue. Sekarang udah lulus SMA, weh, masih 5. Itu udah makin ngap gue. Lemah gue soal push up mah ya. Tapi kalau squat jam atau apa squat jam itu sama sit up, wah, gue bisa lah. Pull up gue nangis. Pull up mah gue nangis. Mending nangis daripada pull up. Nah sekarang gue beralih ke flying teman berdua. Karena flying itu kan lebih, kayaknya lebih mudah dibanding push up gitu ya. Dan gue sekarang target tuh setiap hari pagi tuh 10 detik. Gue usah ngetawain, 10 detik tuh berat loh. Untuk saya yang berat badannya cukup 80 kg. Berat loh itu, susah loh. Tapi saya langsung kena mental teman berdua setelah buka berita di mana ada seorang nenek-nenek 61 tahun. Dia berhasil memecahkan rekor dunia. Dia melakukan plank. Yang posisi plank itu jadi kan kayak posisi push up kan tangannya naik turun. Ini mah dia tangannya ditahan gitu, plank gitu. Jadi kayak posisi tangannya menahan gitu, dua dijejerin apa nih bahasanya ya, susah digambarkannya nih teman berdua. Posisi push up cuman tangannya tuh kayak menahan gitu, jadi kayak nggak menyentuh badannya, hampir mirip push up kan. Nah nenek itu 61 tahun, dia melakukan plank dengan durasi terlama di dunia, 5 jam nonstop.
1: Lima jam
0: plank teman berdua, naon dirasa.
1: Gue gak kebayang
0: 5 jam plank. Bayangin 5 jam plank teman berdua tuh. 5 jam. Beneran 5 jam. Itu udah pulang pergi Bandung Jakarta 5 jam mah ya. Itu naik kereta udah masuk Jawa Tengah. Sininya masih plank. Jadi dia tuh mulai planknya tuh dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi dia tuh ada ikut sebuah acara buat pemecahkan rekor gitu teman berdua, dan itu kategori perempuan, dan dia yang menangnya 5 jam penuh. Namanya tuh adalah Donna Jane Wild nama Instagramnya. Jadi Donna Jane ini tuh memang ikut ajang namanya tuh Huntsman World Senior Games di Amerika Serikat ya, di hari dua hari yang lalu betul. Dan dia tuh teman berdua, dia tuh emang pemegang rekor dunia juga, Guinness World Records. Dia memegang rekor dunia 4 jam 30 menit untuk plank. Dia yang megang dan sekarang dipecahin sama diri dia sendiri. Memang yang dikatakan lawan terberat adalah diri sendiri, musuh terberat. Ya ini terbukti, betul sekali. Wow. Dan dia ini adalah seorang nenek yang udah punya 12 cucu, tapi sampai sekarang dia masih aktif olahraga dan ikut ajang kompetisi. Plank 5 jam, sekali lagi 5 jam teman-teman dua. 5 jam lo ya. Ini nonton film Avengers Endgame bisa 2 film mesti bisa tuh teman-teman udah selesai. Gue sedih yang 10 detik gue udah haheho teman-teman. Malu banget. Oke lah gini lah nih, sok nih. Gini, nenek 5 jam kuatkan plank. Nenek Dean. Nenek 5 jam plank kuat. Saya bisa 5 jam siaran radio tapi ada iklannya juga.

sahabat kreatif, ada ungkapan, kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Itulah si jago merah. Untuk menghadapi si jago merah saat kebakaran, inilah tips yang harus dilakukan. Yang pertama, bersikaplah tenang saat menghadapi kebakaran. Jika kebakarannya kecil, maka bisa langsung diatasi dengan alat pemadam kebakaran seperti APAR, alat kebakaran api ringan, atau dipakai karung goni yang dibasahi. Jika kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik, maka matikanlah listriknya. Tutup ruangan yang terjadi kebakaran agar tidak menjalar ke ruangan lain. Tetapi jangan dikunci, maksudnya untuk memudahkan jika akan memadamkan kobaran api. Jika kebakaran besar, maka segeralah keluar rumah bersama seluruh keluarga. Jangan menyibukkan diri untuk mengumpulkan barang di dalam rumah. Berjalanlah dengan tenang, jangan lari, perhatikan penuh dan tidak panik. Jika sahabat kreatif menemukan asap tebal di suatu ruangan, hindari dan jangan sampai menghisap asapnya dengan cara merangkak dan bernafas dengan mendekatkan ke muka lantai. Gunakanlah kain basah sebagai penutup hidung. Ini bisa membuat kamu untuk membantu bernafas. Jika kita mau keluar melalui pintu tertutup, sebaiknya periksa dulu suhu daun pintu dengan menempelkan belakang telapak tangan kita. Periksakan handle pintu, jika panas kita bisa pindah ke jalur lain. Jika sudah berhasil keluar rumah dan sudah berada di tempat yang aman, maka segeralah minta bantuan kepada tetangga sekitar dan menghubungi pemadam kebakaran 111.

YouTube sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Orang yang paling ku benci, orang yang paling kau benci. Tapi ngomong ke soal benci, makanya teman berdua kadang kita tuh suka bener tahu benci jadi cinta tuh ada, cinta jadi benci tuh ada. Nah, ini bakalan berlaku kah sepertinya teman berdua ya? Di salah satu film yang sangat fenomenal. Ini adalah film Avengers. Ya, jadi film Avengers ini kan ada salah satu hero yang kita semua tuh suka banget ya teman berdua, dan kita semua tuh seneng lah gitu sama karakter Iron Man, Tony Stark. Yang mana mungkin di akhir tahun nanti kamu bakalan benci sama Tony Stark karena Robert Downey Jr. ini dia gak akan lagi jadi Tony Stark, tapi dia akan berubah menjadi Dr. Doom, Victor Doom. Rasa cintamu akan belum jadi benci. Gue udah mulai persiapan loh teman produk. Udah nontonin seriesnya Loki. Terus udah nontonin film Avengers-Avengers lagi juga. Maksudnya untuk buat nge-recall-recall kembali memori gitu teman produk. Dan ada kabar nih, akhirnya ada spoiler-spoiler tipis-tipis. Ini dari salah satu pemain, sang Winter Soldier, Sebastian Stan. Dia bilang teman produk, dia belum bisa nonton secara full hasil film Avengers Doomsday-nya, walaupun dia tuh udah syuting buat film yang bakalan tayang di Desember nanti. Sang pemeran Bucky Barnes ini tuh dia bilang kalau hasil yang diarahkan sama Joe sama Anthony Russo tuh bakal menyayat hati pendengar atau penonton atau penggemar gitu. Nih, jadi sang pemainnya aja tuh belum tahu teman produk full filmnya kayak gimana. Cuman yang dia tahu ini pasti bakalan bikin sakit hati banget katanya. Bahkan dia tuh belum nonton filmnya para pemainnya. Dan dia yakin kalau film ini tuh bakalan bikin orang tuh langsung sakit hati dan sedih dan kayak aduh wah gitu banget. Dan dia bilang kalau dia sempat ketemu juga sama beberapa pemain di lokasi syuting, dan momen itu dia ngerasa kayak nostalgia ngingat mereka tuh kerja bertahun-tahun, tumbuh bareng-bareng juga sampai ada di titik Dr. Doom. Tony Stark jadi Dr. Doom, bayangkan coba ya. Ini buat kamu yang belum ngikutin Avengers, tenang, Rangga juga masih newbie, ikutin dari sekarang karena pasti bakalan seru banget teman produa. Ya kali ya, nanti bagian orang-orang bikin story nonton Doomsday di hari pertama, kamu cuma bagian kayak nge-like story doang karena gak paham, aduh.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Gak dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang belakangan ini kayak lesu mulu?
3: Kembali. Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
3: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pradua. Thanks God it's Friday. Waduh, alhamdulillah ya Allah udah ketemu Jumat lagi. Jujur teka rasa teman Pradua kemarin teh asa baru seminggu yang lalu ngurusin Pradua out of the box, besok udah Pradua out of the box lagi aja nih. Cepet banget nih hidup ya. Ya ampun, saking menikmatinya gitu apa gimana ya. Tapi di setiap hari tuh ada aja juga ya teman Pradua. Ada hari yang lagi good mood banget juga, ada hari yang lagi bad mood banget juga. Tapi nih, kalau kamu ngerasa bad mood teman Pradua, bisa jadi kamu tuh ternyata lagi kurang minum loh. Kok bisa sih gak? Bisa. Pernah gak kamu ngerasa tiba-tiba bad mood atau kayak ngerasa kurang fokus, kelelahan lagi kerja, terus kayak kamu malah nyalahin kerjaan nih susah, bukan kerjaannya memang semua kerjaan susah ya gitu. Atau kurang tidur atau apapun. Nah ternyata bisa jadi karena kamu tuh mood tiba-tiba drop tuh karena kamu kurang minum teman Pradua. Jadi suasana hati atau mood tuh kan memang bisa berubah sekejap ya, kayak hitungan detik tak langsung bisa gitu. Nah tapi ada dalam sebuah jurnal, di Journal of Nutrition, ada penelitian gitu yang bilang kalau perumpamaan sehat di usia 23 tahun itu adalah ngelihat dari kondisi tubuhnya, terhidrasi atau enggak, terus dehidrasi apa enggak. Nah ternyata kalau kekurangan cairan itu ternyata bisa bikin suasana hati itu jadi menurun, jadi enggak mood gitu ya, terus sakit kepala, konsentrasi jadi lebih rendah. Bahkan teman Prado mungkin ya bisa jadi lebih uring-uringan gara-gara kurang minum. Dan itu ternyata penelitian ini udah dicoba ke beberapa orang juga. Jadi memang orang yang dehidrasi gitu teman Prado, dia suasana hatinya cenderung lebih down atau bahkan bisa lebih banyak stresnya, terus bisa agak lebih banyak rasa kayak banyak pikiran gitu atau ke wajahnya kurang berseri. Jadi kamu kalau bisa ngecek juga teman Prado nih, menjalani hari yang semakin hari itu semakin cepat. Udah banyak kerjaan ya dan yang dikejar, tapi jangan sampai kamu lupa buat minum. Ternyata minum ini tuh bisa jadi salah satu cara buat balikin mood kamu gitu. Tapi kalau udah banyak minum terus ngerasa gak kurang minum tapi masih bad mood, oh berarti kayaknya kamu kurang aku deh. I was down but now I'm up. Yeah. This all got this ain't no love.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
3: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat sore teman Pro 2. Udah masuk weekend, ini adalah saatnya Rangga buat kasih rekomendasi film ke kamu teman Pro 2, buat nemenin kamu liburan di hari Sabtu Minggu nanti, buat yang libur Sabtu Minggu ya. Ini ada salah satu film teman Pro 2, judulnya adalah Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Setahu Rangga ya, setahu Snow Eye tuh, ini tuh film tuh adalah yang kedua deh teman Pro 2, Kuasa Gelap tuh. Ini pemerannya tuh ada Jerome Kurnia sama Lukman Sardi, dan ini banyak orang yang cukup applause sama film yang satu ini karena film yang cukup berbeda gitu. Genre horornya tuh horor, cuman kayak dia tuh vibes-nya tuh beda dengan horor-horor Indonesia lainnya. Ceritanya tuh tentang duo Romo eksorsis, teman nomor 2, Romo Thomas sama Romo Rendra. Dia tuh harus berhadapan sama entitas kegelapan yang kuat, yaitu Iblis Reprime yang lahir dari sebuah perjanjian darah leluhur gitu. Jadi terornya tuh mulai datangnya ke mereka berdua tuh ya. Jadi ketika ada sebuah ritual yang gagal di sebuah kota terpencil di Indonesia, jadilah kekacauan besar. Nah, mereka nih yang harus ngejaga. Terus mereka ini juga mengharuskan gereja itu untuk melakukan pengusiran setannya ya, demi menyelamatkan jiwa si warga-warga di situ, apalagi jiwa beberapa orang yang dirasuki akibat jerat persugihannya itu. Nah, kita bakal coba cek trailernya di Muter Movie Trailer. Ada salah satu film ini, belum gue putar trailernya. Mau gue kasih tahu dulu tanggal tayangnya, lupa maaf. Jadi teman Pro 2, untuk film Kuasa Gelap ini, yang kedua ini, Perjanjian Darah ini, dia udah tayang per hari kemarin di tanggal 8 Oktober 2026 di bioskop. Jadi ini adalah salah satu momen yang pas buat kamu yang suka horor, pengen nyobain horor yang agak berbeda dibanding horor Indonesia lainnya, coba nonton Kuasa Gelap di bioskop kesayangan Anda.
1: Aku memilih kerja keras, membantu orang-orang yang membutuhkan, daripada setiap hari berdoa tapi gak ada hasil.
2: Daniel.
3: Ada permohonan untuk melakukan eksorsisme dari seorang suster di Banyumukti.
4: Anak muda, dia sangat menderita. Namanya Daniel.
5: Siapa kamu?
6: Kamu pikir Tuhan bisa menolongmu di sini?
7: Saya sudah pernah kehilangan seorang sahabat akibat dari kelalaian satu orang, dan saya tidak mau itu terulang kembali pada anak saya.
8: Iblis itu beneran ada, dan mereka selalu mengincar jiwa manusia.
9: Semua ini omong kosong. Daniel itu sakit, bukan kemasukan setan.
10: Tanpa Tuhan, semua yang manusia lakukan itu sia-sia.
9: Ini salah Tuhan. Membiarkan semua ini terjadi.

0: 102 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Dan Rangga di sore hari ini udah gak sendirian teman Pro 2. So happy banget Rangga ini sebagai performative male. Asyik. Laki-laki yang diam di taman, minum maca, dengerin lagu dari Walkman, terus yang paling utamanya adalah nenteng buku kemana-mana walau kagak dibaca. Ini sedikitnya saya malu teman Pro 2 di sore hari ini karena bakal ketemu barengan sama winner dari Duta Baca Kabupaten Bandung Barat 2026. Ada juara 1 dan juara 2-nya ya. Di sore hari ini ada Agisni Khoirullah dan juga Gaitsa Amalia. Hai, selamat sore.
5: Halo.
6: Sore Kang Rangga.
4: Wih, Gaitsa sama Agis. Gimana panggilannya, apa nih enaknya nih?
6: Kalau aku bisa dipanggil Agis, Gis atau Manggis juga boleh.
4: Manggis ya, iya. Mang Agis kan. Iya, Mang gitu Agis. Kalau ini Mbak Gaitsa, oh enggak.
5: Kalau aku sebenarnya dipanggilnya Gisa. Jadi kebalikan dari Agis, Agis dan Gisa.
4: Nah, oh, kalian gitu. Juara satu juara duanya.
5: Betul.
4: Emang harus mirip gitu namanya, juara satu juara dua.
6: Enggak
5: sih. Ya, enggak juga sih.
4: Oh enggak ya, ternyata kebetulan aja ya.
5: Betul.
4: Kalian berarti masih kuliah atau gimana nih?
5: Kalau Agis kebetulan masih SMA.
6: Aku kelas 3 Madrasah Aliyah.
4: Di mana emang mana?
6: Aku dari Asrama Bina Siswa Plus Jawa Barat di Cisarua.
4: Oh, Cisarua Lembang?
6: Ya.
4: Oh, dari sana. Ya, itu ya. Maksudnya Kabupaten Bandung Barat ya?
5: Betul.
4: Oh, aku kira tuh ke area Ciwidey sana itu mah Kabupaten Bandung ya?
5: Iya, itu kayaknya Bandung Selatan ya?
6: Iya, itu Bandung
4: Selatan. Oh, kalau kalian orang Bandung Barat.
6: Bandung Barat.
4: Ngamprah berarti ya, daerah Ngamprah deket ya?
6: Ibu kotanya.
4: Ibu kotanya. Oh, Ngamprah itu ibu kotanya beneran?
6: Ibu kota Bandung Barat.
4: Wih, baru tahu nih saya lagi. Terus kalau Gaitsa, Gisa?
5: Kalau aku sekarang semester 7 di Unikom.
4: Semester 7 di Unikom. Kamu ambil jurusan apa?
5: Aku jurusan ilmu komunikasi. Karena...
4: Gokil. Udah magang udah?
5: Udah, alhamdulillah.
4: Enggak magang di RRI?
5: Waduh, enggak. Belum ya.
4: Belum ya. Ini kalian di Duta Baca jadi juara di tahun ini?
5: Iya. Betul.
4: Kapan ini acara diselenggarainnya?
6: Itu pas waktu itu di bulan Agustus itu baru dilaksanain pemilihan Duta Baca dan saat itu tuh langsung grand finalnya Duta Baca Kabupaten Bandung Barat 2026.
4: Oh, kalian juara 1 dan 2.
6: Ya.
4: Oh, kalau gitu nanti ada next ke kota atau provinsi enggak sih?
5: Nah, kita betul setelah ini akan mewakili Kabupaten Bandung Barat ke tingkat Jawa Barat gitu.
4: Betul. Oh, langsung Jawa Barat ya?
6: Langsung.
4: Oh iya kan, kabupaten kota, sorry. Keren. Ini sebelum ke ngebahas soal kalian Duta Baca gitu ya, kenapa senang baca? Pasti kan karena Duta Baca pasti kalian punya basic senang baca ya.
6: Dari aku dulu nih boleh?
4: Boleh.
6: Oke. Aku sih awalnya karena dari kecil tuh sering diajak sama kakak ke Gramed Gang.
4: Nih. Oh, buat nyium aroma bau bukunya.
6: Nah,
4: ya.
6: Itu sih awalnya ya, kayak gitu.
4: Ya,
6: cuman dari
4: ya
6: situ tuh aku tertarik sama buku-buku yang banyak warnanya gitu. Nah, di situ aku sering beli komik dan dari situ tumbuh rasa cinta aku terhadap membaca, Kang.
4: Okay.
6: Dari kecil waktu itu kelas 6 SD dan sampai sekarang aku alhamdulillah suka baca dan dari suka baca itulah dari kecintaan aku terhadap literasi aku bisa menghasilkan salah satu komunitas Kang yaitu adalah Teman Literasi.
4: Wih, keren.
6: Dan ini jadi motivasi utama aku buat kemarin join Duta Baca sih kalau gitu. Dari Gaitsa gimana nih?
5: Kalau dari aku sendiri sih waktu kecil sama mungkin karena terbiasa dibiasakan untuk membaca. Kalau aku dulu bacaan aku tuh KKPK.
4: Apa tuh?
5: Kecil-kecil punya karya.
4: Oh,
5: gitu. Itu terbitannya Mizan ya kalau enggak salah.
6: Mizan.
4: Iya. Benar. Jadi ingat lagi.
5: Iya. Dijawab langsung ya.
4: Iya, dijawab loh.
5: Terus abis itu sempat mungkin karena terpapar digitalisasi jadi sempat pindah ke baca Wattpad.
4: Oh, Wattpad. Kamu seneng Wattpad?
5: Suka banget. Aku mah cerita-cerita geng motor gitu ya, geng motor Bandung gitu ya.
4: Sumpah ya, Wattpad tuh kayak cerita gitu ya, yang geng motor cakep-cakep ketemu ceweknya yang agak culun gitu ya.
5: Terus diselamatkan gitu loh.
4: Terus.
5: Nah, terus di SMP tuh mulai dibiasakan itu di sekolah ada namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Jadi itu tuh pembiasaan membaca 15 menit sebelum masuk kegiatan belajar
4: waktu
5: mengajar.
4: SMP.
5: Waktu SMP.
4: SMP mana?
5: Aku di SMP 1 Cisarua.
4: Oh, kalau SMA Seman 1.
5: Cisarua juga.
4: Semancis.
5: Iya, betul Semancis.
4: Tahu aku Semancis mah iya.
5: Iya, aku
4: ada mantan lah.
5: Aduh,
4: bercanda. Si penting infonya si lanjut.
5: Terus setelah GLS itu, mm-hmm. jadi kan karena terbiasa, mungkin terbiasa yang agak dipaksakan,
4: yeah.
5: tapi kesini aku menjadikan membaca buku itu sebuah pelarian aku gitu. Eish. Untuk untuk kayak self healing gitu kak. Kalau aku iya seperti itu. Terus kalau SMA nih, di SMA udah mulai baca novel gitu. Kalau aku buku pertama yang aku baca itu Hujan judulnya.
4: Oh Hujan itu buku dari siapa?
5: Karyanya betul sekali.
4: Gue anaknya literasi banget. Eish. Bos, ayo bicara. Oh udah, jadi kalian sebenarnya dari kecil udah seneng baca ya,
5: betul.
4: Sampai SMP SMA remaja. Yeah. Tapi kadang ya kalau yang aku lihat tuh, kalau ngomongin soal membaca tuh, ada ketika orang-orang yang awal, ketika aku juga awal seneng baca tuh, aku awal seneng banget akhirnya terjun tuh ke SMA ya, udah SMA-an gara-gara novel gitu. Karena di pikiran awal aku ketika belum terjun ke baca tuh, kayak baca tuh udah hal yang aduh ngeri banget tuh, kayak baca pelajaran yang susah gitu. Ternyata kalau aku dengar cerita kalian tuh banyak baca tuh dari bacaan yang ringan-ringan dulu kan?
5: Betul.
4: Komik, cerita-cerita ringan gitu ya ternyata.
5: Iya.
4: Jadi kalau untuk naikin minatnya tuh jangan langsung ke yang berat dulu kalau baca.
5: Iya betul. Gitu. Bahkan kalau aku bisa menyarankan gitu ya, kalau buat teman-teman yang, aduh sekarang kan lagi ini banget ya, lagi happening banget buat baca-baca buku politik gitu ya. Nah buat teman-teman yang emang ingin membaca ke situ tuh, menurut aku jangan langsung baca yang berat-berat, tapi baca yang emang relate dulu. Misal aku lagi patah hati nih kak, ya baca tentang itu aja nggak apa-apa.
4: Gitu.
5: Iya, karena kadang kan kita nggak selalu punya kemampuan buat ngungkapin perasaan kita nih. Kita baca buku yang wah ini relate banget, dan ternyata kita bisa mengeluarkan emosi kita dengan baca buku itu, nanti tuh kita bakal ketagihan gitu kak.
4: Oh seperti paham, itu. Bener. Berarti konsepnya kayak kalau di konsepin digital tuh kayak kita nonton TikTok atau nonton YouTube ya. Maksudnya kita kan lagi kalau lagi senang konten-konten yang makan-makan pasti ikut siapa gitu konten kreatornya. Kita follow, ikuti, kita nontonin gitu ya. Baca buku pun gitu, cari yang relate dulu ya.
5: Iya. Seperti itu.
4: Oke. Sampai sekarang kalian sekarang lagi baca apa, ada enggak yang lagi dibaca yang lagi masih ongoing?
6: Iya, masih banyak sih TBR-TBR-nya tuh, to be read-nya. Aku kebetulan sekarang lagi baca salah satu novel dari Leila ya.
4: Apa
6: yang kemarin yang baru dirilis jadi filmnya tuh, yang Laut Bercerita, aku lanjutin ceritanya tuh.
4: Oh, itu.
6: Iya.
4: Yeah.
6: Ya walaupun itu sih bagus banget karena di mana ketika kita tuh mau belajar sejarah tapi di situ dibungkus dan novel ya kan. Nah itu sebenarnya sukanya membaca tuh seperti itu gitu Kang. Jadi ada tahapan-tahapannya, gak bisa tadi kata Teh Gesa, kita misalnya pengen baca politik langsung bisa baca ke politik gitu, tapi kualitas berpikir kita tuh masih belum nyampe gitu ke sana. Nah dilatih lah dari yang kecil-kecil dulu, baca cerita pendek, baca novelnya, terus baca ya kayak memoir-memoir gitu. Nah itu tuh jadi bisa meningkatkan kualitas kita gitu dalam membaca, menganalisis informasi, sehingga kalau misalnya kita ditemuin sama bacaan-bacaan yang berat itu tuh udah bisa memahaminya gitu.
4: Iya sih, jujur aku di tahun lalu tuh nggak tahun lalu pas awal-awal tuh aku langsung baca Atomic Habits ya. Itu termasuk berat nggak menurut kalian? Lumayan kan ya.
6: Tapi kalau misalnya udah kayak remaja lah katakanlah, yang udah emang sering terpapar sama informasi-informasi, Atomic Habit tuh sangat bagus ya buat.
4: Bagus ya?
6: Ya jadi jembatan buat kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan.
4: Bener, pasti kalian tahu kan. Nah aku tuh salah, aku juga termasuk Atomic Habit tuh, aku lama beresnya karena agak-agak berat gening ya gitu.
6: Ya betul, karena
4: harusnya di iniin dulu sama ringan-ringan dulu biar kita suka dulu kebacanya aja gitu ya. Kalau kamu apa Gisa, lagi baca apa nih?
5: Kalau aku sekarang lagi baca Jejak Langka karya.
4: Bukan siapa?
5: Pramudia Anantatur.
4: Itu tentang apa?
5: Itu tuh jadi kayak tetraloginya. Kakak tahu Bumi Manusia?
4: Tahu.
5: Nah, itu tuh ada beberapa buku. Ada Bumi Manusia dulu, terus kalau enggak salah tuh Jejak Langka dulu apa Anak Semua Bangsa dulu gitu. Jadi berkelanjutan gitu.
4: Tapi karakternya masih orang yang sama kah? Atau udah beda karakter dari Bumi Manusia?
5: Sama sih.
4: Oh masih sama-sama, jadi kayak part-partnya.
5: Iya masih saling apa ya, saling bertautan gitu loh.
4: Kayak spin off gitu lah ya kalau filmnya ya.
6: Karena tetralogi kan.
5: Iya benar banget.
4: Bumi Manusia tuh filmnya aja berapa, 3 jam nih kalau salah kan. Bukunya kamu udah beres? Kalau kamu baca gak bukunya?
5: Bukunya aku sih, udah beres sih alhamdulillah ya.
4: Tebel juga bukunya?
5: Tebel, alhamdulillah itu tebel banget.
4: Wow.
5: Lumayan ya, mungkin kalau untuk yang suka baca komik itu agak berat mungkin ya, karena tulisan semua isinya.
4: Kalau berarti kalau Jejak Langka yang lagi bisa baca ini sama dengan latarnya tuh tahun 90-an ke bawah ya?
5: Iya, karena kan sama ya mas, latarnya tuh masih tentang historical ya? Gitu.
4: Wow, keren. Jujur salut aku sama orang-orang yang suka baca tuh karena keren aja gitu. Dan aku tuh sampai sekarang tuh masih ada di momen proses buat terus sebelum tidur baca dulu gitu.
5: Iya.
4: Salut. Nanti kita bakal bahas lagi deh seputar duta bacanya ya. Iya. Jangan kemana-mana teman Pradua, buat yang mau tanya bisa ke 0812-6020-9696.
3: Pradua FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pradua FM.
3: Sore ceria. Pradua FM. Teman terbaik kamu.

0: Dek, minjem casan dong.
1: Tuh, ambil aja.
0: Lagi nontonin apa sih? Serius amat.
1: Ini, lagi scroll-scroll video aja. Kenapa sih?
0: Udah malam ini, bukannya tidur. Malah main HP mulu.
1: Lagian gabut, belum ngantuk juga. Bingung kan mau ngapain lagi?
0: Mendingan kamu baca buku, Gi. Mumpung sebelum tidur.
1: Ntar aja deh, lagian sama aja mau baca kapan juga.
0: Nih ya deh, National Sleep Foundation mengemukakan kalau membaca secara santai sebelum tidur, itu artinya mempersiapkan tubuh untuk tidur dan membantu pikiran terlepas sejenak dari tekanan hidup. Dan bahkan, baca buku sebelum tidur bisa bikin kualitas tidur kamu jadi bagus.
1: Oh gitu ya, Kak. Ya udah deh, mari kicap.
0: Mari kicap apaan?
1: Mari kita coba.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Rangga, masih barengan sama Agis dan juga Gisa di Sore Ceria. Dan mereka adalah winner dari Duta Baca ya.
4: Iya. Yeah.
3: How do you feel nih bisa jadi juara pertama ngalahin banyak orang di sana?
4: Iya. Yeah. Awalnya ini aku ceritain dulu ya Kang ya.
3: Boleh.
4: Awalnya tuh aku sebenarnya ngedaftar Duta Baca itu tuh hamin satu pendaftarannya. Oh, iya. Soalnya di awal tuh aku kayak mikir, apaan sih Duta Baca, maksudnya itu kayak gimana ya. Tapi di situ aku awal punya motivasi literasi tinggi itu di awal bulan Januari. Di situ aku mulai bentuk itu komunitas kecil-kecilan di sekolah aku. Dan dari situ aku pikir, oh kalau misalnya aku masuk Duta Baca nih ya, itu jadi peluang besar aku untuk aku bisa lebih berdampak ke masyarakat. Dan aku coba daftar tuh hamin satu, aku mulai tag video, aku mulai bikin PPT dan persyaratan-persyaratan yang lainnya itu benar-benar hamin satu. Dan di situ aku gak expect juga nih, oh ternyata masuk finalis juga yang 20. Kan pertama tuh 22 finalis dipilih. Nah dari situ tuh ada tes, ada langsung masuk ke seleksi video. Di penilaian video itu langsung diambil 10 besar.
3: Oh,
4: dan di situ juga
3: video dulu 10 besar.
4: Ya, video dulu 10 besar.
3: Keren. Terus.
4: Di situ apa aku lihat postingan di IG Duta Baca KBB ada nama aku di situ, aku jujur benar-benar kaget karena aku tuh enggak terlalu apa ya, bukan enggak terlalu niat, aku niatin cuman enggak terlalu serius
3: gitu ya.
4: Yang penting aku sebenarnya tujuan awalnya tuh aku dekat dengan dinas, punya relasi luas dengan dinas, relasi luas dengan ya teman-teman Duta Baca KBB lainnya. Supaya apa? Supaya aku bisa lebih apa ya, lebih mudah untuk bisa ngeluasin keberdampakan bagi masyarakat gitu, khususnya di bidang literasi. Cuman di situ aku pas masuk ke 10 besar, oh, berarti aku harus seriusin nih. Nah, tadi yang tujuan awalnya aku cuman pengen punya relasi luas, tapi kalau misalnya bisa sambil juara, ya aku maksimalin kedua-duanya gitu. Dan di situ aku maksimalin, dan salah satu, aku tuh jadi salah satu peserta termuda saat itu dari sepelajar, karena di, waktu itu tuh kebanyakannya mahasiswa-mahasiswi. Ada 4 pelajar dan aku salah satunya. Dan di situ tuh menjadi peluang gitu bagi aku. Oh, aku harus maksimalin di situ. Dan pas penilaian grand final, aku maksimalin, aku bawa komunitas aku sebagai gagasan, dan saat itu wow, akhirnya aku dipilih dan diamanahi sebagai juara satu Duta Baca Kabupaten Bandung Barat 2026.
3: Keren. Padahal awalnya nggak yang ambisius sampai juara satu.
4: Betul,
3: ya?
4: Kang.
3: Emang advokasi apa yang kamu bawa saat itu?
4: Aku bawa teman literasi, Kang. Kenapa teman literasi?
3: Kamu.
4: Ya, teman literasi namanya. Kenapa ya? Karena aku ingin membuat literasi ini tuh sebagai teman.
3: Okay.
4: Ya karena ingin dibuat lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari. Nih kalau misalnya orang-orang dibuat literasi ini sebagai teman, mungkin orang-orang gak bakal pikir kalau literasi itu adalah kegiatan-kegiatan yang membosankan seperti baca buku di perpustakaan, ataupun misalnya ya sering bawa-bawa buku ke sekolah, ke kampus ataupun ke mana itu pun bawa buku. Dan di sini aku jadiin literasi itu sebagai teman. Dan ternyata literasi ini tuh ya aku sadar gitu, kalau misalnya literasi itu adalah aspek penting dalam kehidupan. Salah satunya misalnya kita lihat pintu di Alfamart deh, Kang. Itu kalau misalnya kita minim literasi, Alfamart nyuruh kita dorong pintu itu, tapi kita malah tarik, dan kan itu kan berarti itu tandanya minim literasi itu sih salah satu yang aku pengen apa hilangkan di kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya.
3: Buka malah tutup.
4: Nah,
3: ini dorong kan
4: dorong malah tarik. Nah, itu.
3: Saya banget tuh itu. Ah, dorong aja tarik kayak gitu, kamu bawa aplikasi di situ.
4: Iya, aku bawa.
3: Keren. Berarti enggak soal buku doang, tapi lebih luas dari itu, literasi dalam kehidupan sehari-hari.
4: Betul,
3: yang pengen kamu bawain advokasi. Eh, kamu juara satu.
4: Iya, aku juara satu.
3: Gisa juara dua.
5: Iya, betul.
3: Keren. Kamu gimana? How do you feel, Gisa?
5: Ya, alhamdulillah ya kalau aku mah gitu kan. Memang sebelum aku melangkah ke Kabupaten Bandung Barat, di Unikom pun sempat ada pemilihan Duta Baca Unikom. Aku ikut dan alhamdulillah diamanahi juga sebagai juara satu. Dan setelah itu tuh aku tuh sebenarnya jujur ya, ini mah jujur gitu. Ikut Duta Baca di tingkat KBB itu karena kesentil egonya.
3: Oh iya. Kenapa, siapa yang bikin kamu kesentil egonya? Kayak apa? Ego yang sebelah mana nih?
5: Ego yang kayak gini, Kak. Jadi ceritanya tuh waktu itu aku mewakili fakultas aku untuk ikut ajang pemilihan mahasiswa berprestasi di Unikom. Dan memang pada saat itu aku belum berkompetisi di luar Unikom. Jadi memang terus ada satu dewan juri yang bilang, "Kamu mah jago kandang," katanya.
3: Oh gitu. Nantangin.
5: Itu langsung aku membara-bara. Punten Prof, lihat ya gitu.
3: Nantangin orang KBB, Bos.
5: Iya, atuh dah. Salah gitu ya ke orang KBB emang.
3: Akhirnya ikutan.
5: ikutan. Tapi memang karena dari kecil itu aku memang sudah ada minat untuk, aku suka baca, aku suka literasi. Terus aku juga ingin ya sebagai mahasiswa gitu ya, maha di atas siswa itu. Jadi kan kita harus memang harus dekat, lebih dekat dengan masyarakat gitu kak. Jadi kita memang harus jadi salah satu jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau kita kan duta baca dengan dinas seperti itu. Jadi waktu itu kalau aku, kalau Agis kan tadi dengan teman literasinya, kalau aku itu aku menggagas program judulnya Literahan.
3: Oh, apa tuh?
5: Jadi aku tuh mengemas apa ya, kegiatan literasi ini jadi sebuah games gitu.
3: Ih, seru.
5: Iya, dan pada waktu itu target pertama aku adalah ibu-ibu PKK.
3: Ibu-ibu PKK gokil. Gimana konsepnya?
5: Jadi itu tuh konsep yang pertama dengan ibu-ibu PKK itu, aku fokusnya lebih ke literasi digital. Karena kan ibu-ibu sekarang gitu ya, main TikTok juga, main Instagram juga, jadi tidak menutup kemungkinan mereka pun akan terpapar hoax, akan terpapar berita-berita yang kurang.
3: Asal klik,
5: gitu.
3: Asal cek COD, mama suka gitu dah, mama saya itu. Tapi
5: gitu.
3: Sorry aku potong, kalian keren loh, maksudnya kayak juara satu, juara duanya tuh. Ternyata kalau aku lihat ya, dari advokasinya tuh adalah hal yang emang diperlukan di masyarakat, nggak sekedar ningkatin literasi anak-anak gitu, tapi hal yang memang jadi masalah kalian punya solusinya gitu. Menurut aku ya sebagai orang awam nih gitu. Keren,
5: terima kasih lo ya.
3: Jujur keren kalian, mantap banget. Tapi setelah itu profesor kamu gimana setelah kamu dapat juara dua?
5: Ya selamat aja ya karena Gaitsa katanya, Prof Hai, aku bilang.
3: Nanti mana ya, senang di provinsi ya ikut lagi. Mantap. Abis ini berarti kalian bakalan fokus buat ke provinsi.
5: Betul.
3: Oh, okay. Apa nih yang bisa kita support nih dari teman Radio yang dengar, bisa support apa, voting atau apa? Udah mulai dari kapan proses kalian ke provinsi nanti?
4: Kalau buat prosesnya sekarang masih belum dipublikasi ya Kang, jadi masih ada tahapan kesiapan panitianya dari dinas sama dari paguyuban duta baca Jawa Baratnya. Jadi ya sekarang dari teman-teman Pro 2 saya minta dukungannya untuk terus dukung duta baca Kabupaten Bandung Barat. Supaya apa ya, supaya di sini kami dua pemuda yang lahir dari Kabupaten Bandung Barat yang memiliki mimpi ya sebagai bagian dari penggerak untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat yang literat seperti itu.
3: Oke. Berarti kalau next projectnya apa kalian kalau dekat-dekat ini sebelum nanti ke provinsi?
4: Sekarang tuh kita lagi kita lagi coba bikin salah satu program, yaitu adalah Duta Baca Goes to School. Karena salah satu pelajar ataupun target audiens kita itu adalah pelajar yang memang perlu dijembatani dan diarahkan untuk di bidang literasi dan membaca ini. Jangan sampai ketika mereka tuh suka baca tapi bacanya hal-hal yang memang kurang pas untuk mereka gitu. Jadi sini kita lagi ngerancang dan juga ngelaksanain ngerencanain ke beberapa sekolah. Targetnya itu kita sebelum pemilihan di Duta Baca Jawa Barat tuh kita udah kecapai lah beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat gitu.
3: Mantap. Kalau dari Gisa nih, tips buat orang yang mau ikutan pageant ya, duta-dutaan kan kamu udah beberapa kali juga, tipsnya apa nih Gisa buat orang yang mau pertama kali terjun?
5: Tipsnya sih yang pertama harus percaya diri.
3: Tuh. Oke.
5: Karena percaya diri itu di atas segalanya. Selain doa orang tua ya.
3: Iya.
5: Okay, terus juga pastikan bahwa kalian itu bukan mengejar gelar ya, bukan mengejar titelnya saja, tapi apa yang ingin kalian perubahan apa yang ingin kalian bawa ke masyarakat. Karena semakin teman-teman mungkin nanti yang ingin mencoba ikut duta-dutaan ini gitu, semakin teman-teman mengerti apa yang masyarakat butuhkan, insya Allah gitu ya, akan dipermudah.
3: Betul.
5: Gitu semuanya.
3: Setuju sih teman perlu niat baik mah suka ada jalannya aja gitu ya. Oke. Gisa, Agis, makasih banyak udah main ke Prado Bandung. Tidak terasa banget ngobrol sama kalian berdua, karena seru banget, asik banget juga ngobrolnya, mengalir begitu saja sampai banyak hal yang aku dapetin juga dari mereka teman Prado, dan mereka doyan banget baca, keren. Pengen terinspirasi kalian, pengen ngikutin kalian, di mana Instagramnya dong teman Prado boleh kepoin?
4: Oke, boleh. Kalau teman-teman Prado boleh yang punya Instagram bisa dilihat Instagram aku ada di niagis_. Nah, kalau misalnya nanti boleh juga di follow nih teman Instagramnya advokasi aku yang akan aku bawa nanti di Jawa Barat, itu adalah teman.literasi.id. Nah, jadi boleh buat teman-teman Prado di follow dan diikuti segala kegiatan yang aku laksanakan.
3: Gas teman Produa. Gisa apa?
5: Kalau aku Instagramnya usernamenya @itz_gaitsa. Kalau mau kalau mau ketemu aku Unikom aja di DU.
3: Oh ya. Yeah. Aku pulang siaran nanti ke sana ya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih karena... banyak. Selamat sore. Bye bye.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak dan resiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan. Mitigasi sebelum bencana kekeringan. Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sumpah ya, lagu baru dari Malik The Essentials tuh emang enak banget. Judulnya Aduh. Boleh dong kak ceritain di balik lagu Aduh ini sebenarnya kayak gimana sih kak?
1: Dan lagu Aduh ini, aku bisa bilang belum pernah nih Malik ngumpul berenam ngopi-ngopi enak, ngobrol enak dalam sejam terjadi lagu itu. Dan gue bisa bilang 80% lagu ini adalah demo. Dan gue gak mau ganti apapun yang udah gue rekam untuk bikin demo. Karena gue gak mau hilang rasa momen itu. Gue mau ingat seumur umur lagu ini tuh gue bikin waktu gue lagi seneng-seneng sama teman-teman gue. Itu menurut gue rezeki. Gue kemap waktu itu dengan kata aduh. Itu menggambarkan kata yang lo gak bisa gambarin. Jadi kalau enak banget apa sampai lo gak tahu apa, aduh.

Informasi lalu lintas di Kota Bandung, teman Pro 2 di sore hari ini berikan sama Rangga Hadiansyah di sore ceria. Buat kamu yang lagi mau pergi-pergian di Kota Bandung dari Jalan Diponegoro ke arah Gedung Sate dan juga Pusdai, hari ini terpantau cenderung ramai lancar ya teman Pro 2. Kemacetan ada di area Surapati menuju Cicahem sampai ke area Cibiru ujung Berung. Ke area Jalan Cikutra, teman Pro 2, hari ini di area Pahlawan terpantau cenderung ramai lancar ya. Sedikit agak padat macet tapi masih so-so lah ya. Karena macetnya ada di kawasan Dipati Ukur, terus di area Dago, Ciamplas Cipaganti, Taman Sari Cimbuluit, Sukajadi, Pasteur juga terpantau padat merayap teman Pro 2 ya. Beberapa titik ke area turun Pasir Kaliki, Pagarsi, hari ini terpantau macet juga. Kopo as always, Dayakolot, Muhammad Toha, Samsat Soekarno Hatta, Bojong Soang, Buah Batu terpantau padat merayap dan sampai ke area Gatot Subroto. Ini adalah kawasan emang yang udah pasti macet, jadi buat kamu sabar-sabar aja kalau lewat situ. Terus kalau area Supratman ke Jalan Jakarta atau Ahmad Yani, ini terpantau macet juga, apalagi di sini lagi dibangun halte ya teman Pradu di tengah-tengahnya. Semoga segera usai juga ya biar semuanya lancar lagi, amin. Di area Ibrahim Aji terusan Jakarta juga, wah perempatan ini padat merayap sih. So buat kamu teman Pradu tetap jaga moodnya walaupun lagi macet-macetan di Kota Bandung. Barengan sama Rangga di sore ceria.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih bareng sama Rangga Hadian, si teman Pro 2 di Sore Ceria. Kalau tadi udah ngobrol barengan sama para siswa dan mahasiswa berprestasi seputar duta baca teman Pro 2. Kali ini ada yang enggak kalah juga prestasinya, keren banget, bahkan sampai menggemparkan jagat sosial media teman Pro 2. Ada seorang mahasiswa ITB yang mengubah respon meongan kucing menjadi sebuah karya seni. Ini ada Kak Gusti Ilalang Seta, atau dipanggil Kak Seta, mahasiswa ITB penggagas proyek Solemnya teman-teman Pro 2. Langsung aja kita sapa, ini dia Kak Seta. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
4: Halo Kak Harangga, halo teman Pro 2.
3: Wih, Kak Seta gimana kabarnya, baik nih hari ini?
4: Baik, alhamdulillah nih.
3: Lagi di kampus?
4: Lagi di rumah kebetulan.
3: Oh oke, okay. Kalau boleh tahu bentar, jurusan apa di ITB, semester berapa juga?
4: Aku kebetulan jurusan seni rupa ya. Seni rupanya tepatnya jurusan seni keramik. Dan udah lulus. Project Solemn itu karya TA aku, tugas akhir gitu.
3: Oh kapan ininya, tugas akhir, tahun lalu atau tahun ini?
4: Tahun ini, aku baru lulus, wisuda Oktober.
3: Oh wisuda Oktober, seangkatan sama ini ya yang bikin karya yang kayak ronce anyaman tuh, siapa tuh? Kiko ya?
4: Iya. Iya.
3: Bener ya?
4: Iya. Bareng.
3: Oh bareng juga. Keren-keren banget nih anak ITB menggemparkan terus sosial media. Kalau kamu bikin apa nih, kalau boleh tahu, di Solemn ini tuh gimana, ceritain dong. Kok bisa dari meongan kucing, kayak boleh diceritain langsung dari pembuatnya gak?
4: Oh boleh nih. Mungkin awal mula idenya ya?
3: Boleh.
4: Jadi awal mulanya tuh aku kan emang tertarik sama kehidupan alam gitu, tepatnya hewan sama tumbuhan dari kecil malah. Nah tapi aku tuh ya gara-gara itu pengen memahami mereka secara lebih lanjut gitu. Nah tapi setelah belajar lebih lanjut gitu, aku menemukan bahwa kayak eksperimen yang udah dilakuin sama ilmuwan di berbagai belahan dunia tuh fokusnya ke hal-hal antroposentris, yang artinya fokusnya ke manusianya gitu. Jadi kayak salah satu contohnya ada gorila namanya Coco, dia diajarin sign language biar bisa berbahasa manusia. Terus ada kayak diterjemahkan pokoknya perilakunya, suara-suara yang jadi bahasa manusia lagi. Nah aku tuh mikir kenapa semuanya harus ke manusia gitu, kenapa enggak kita ambil jalan tengahnya gitu. Nah jalan tengah yang aku maksud ini bentuk. Jadi karena kenapa bentuk? Karena menurut aku manusia dan hewan itu sama-sama pernah berkomunikasi memakai rupa gitu. Kalau manusia kan di zaman prasejarah ya, kayak bisa gambar gua dan lain-lain. Kalau binatang-binatang tuh ada yang kayak misalnya ikan buntal Pasifik, namanya dia memakai pola-pola tertentu untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi rupa itu tuh bisa menjadi pertukaran informasi visual gitu loh. Bisa menjadi jembatan interspesies baru gitu. Makanya gimana kalau kita berkomunikasi sama hewan lewat bentuk gitu loh. Gitu deh awalnya.
3: Awalnya itu kebaca banget nih, kebaca nih teman Rodoya, paham maksudnya, kayak ternyata daripada ngebahas soal gimana mereka ngomong soal bahasa manusia, mending komunikasi lewat gambar aja apa yang maksudnya gitu ya. Keren banget. Ini berapa lama proyek Solemn ini?
4: Waduh, ini tuh karena ini ya, aku kan ini jujur aku baru yang bikin kayak gini tuh, baru dikit gitu loh. Jadi aku susah nyari referensi dan lain-lain. Jadi dari awal sampai akhir banget 1,5 tahun sih. Sebenarnya aku telat setahun gara-gara ini.
3: Gitu. Tapi kalau objek kucingnya ini, kucingnya harus ada spesifik atau kucing apapun, atau berapa kucing yang kamu pakai buat jadi diteliti?
4: Bah, ini tuh aku ini tuh alatnya tuh sebenarnya bisa bekerja ke berbagai macam hewan ya, khususnya mamalia sih. Ya aku fokusin ke kucing aja, soalnya kucing tuh menurut aku gitu, setelah berbagai pertimbangan, itu menjadi entry level yang baik kalau mau komunikasi sama hewan gitu. Jadi ke kucing deh. Salah satu kucing aja sih waktu itu. Karena dikejar waktu juga ya.
3: Oh jadi salah satu kucing. Keren. Dan cara pakai alatnya gimana tuh kalau boleh tahu Kak Seta?
4: Cara pakainya tuh gampang banget ya. Jadi kayak ini tuh kan non-invasive EEG namanya. Metodenya kita ambil dari electroencephalography, dimana alatnya itu bakal membaca gelombang otak gitu. Nah, cara pakainya sebenarnya gampang aja sih. Soalnya aku udah ngedesain kayak perlengkapan yang dipakainnya kayak baju kucing aja gitu. Jadi tinggal pakein, terus kita apply gel yang buat ibu hamil tuh. Itu tuh membantu konduktivitas gitu. Jadi dipakein itu dan langsung deh terbaca gitu. Gampang banget. Iya.
3: Gampang banget. Senang saya mah enggak kepikir bikinnya. Kamu mah kepikiran keren. Keren, keren.
4: Gampang
3: keren
4: banget makainya, Mas.
3: Makainya. Wow. Makainya. Yang paling sulit apa ketika pas lagi ngerjain ini?
4: Paling sulit tuh sebenarnya nge-connectin yang menyambungkan si alatnya dengan software yang ada di laptop aku. Aku pakai Touch Designer namanya itu emang untuk interaktif display gitu. Nah, menyambungkan si gelombang otak kucingnya jadi visual itu lumayan makan waktu sih, kayak 6 bulan sendiri kayaknya.
3: Wow, itu kalau software kayak gitu lumayan susah juga atau emang ada softwarenya kayak gitu yang bisa mengubah gitu, nge-convert gitu?
4: Sebenarnya softwarenya nggak khusus untuk itu ya, emang untuk pekerja seni buat visual-visual lah gitu, video mapping dan lain-lain. Nah, kalau aku tuh aku menemukan kayak wah ini bisa dijadikan pengubah gelombang otak jadi rupa nih, tapi ya emang harus belajar sendiri gitu, makanya aku belajar dulu dari nol waktu kemarin. Makanya waduh lama banget.
3: Itu salah satu yang bikin jadi cukup lamanya ya.
4: Iya.
3: Keren. Apa yang akhirnya kamu temuin di akhir setelah melihat ini karya seni apa atau visual apa yang disampaikan dari seekor kucing gitu?
4: Oh, ini menarik nih. Aku paling inget tuh pas dia dikasihkan. Jadi sebelumnya konteksnya aku dalam eksperimen ini ngasih 6 stimulus berbeda, 6 kayak 6 perlakuan berbeda lah pada kucingnya. Nah, pada perlakuan kedua yaitu stimulus suara, aku meminta gitu kayak yang punya kucing ini untuk memanggil kucingnya. Pas dilihat di layar, bentuk dari gelombang otaknya itu kayak ada naik satu gitu loh. Jadi kayak dia apa ya, mengenali lah kayak panggilannya gitu loh. Nah, pas aku kasih tahu ke si yang punyanya itu dia terharu sih, kayak kirain selama ini kucing saya nggak tahu kalau dipanggil, ternyata tahu ya dia gitu ya. Itu sih.
3: Itu yang salah satunya akhirnya kamu menjawab dari penelitian kamu adalah ketika ya sang pemilik kucing ketika dipanggil oleh pemiliknya mengambil kucingnya itu, si kucing itu akan ngeh juga gitu, connect dengan hal itu gitu ya.
4: Iya, bisa bilang begitulah.
3: Wah, keren. Ini rencananya hasilnya apakah kamu akan pasarkan atau gimana, atau bisa kamu pamerkan lagi atau gimana nih biasanya?
4: Oh, ini nih yang suka salah kaprah ya. Soalnya sebenarnya alat ini tuh bukan fokus utamanya gitu loh. Jadi sebenarnya alatnya tuh udah ada lah, kayak bisa dibilang udah ada sih untuk, tapi sebenarnya itu alat medis kan untuk mengecek kondisi kesehatan hewan gitu. Nah, yang benar-benar pertama kali di dunia gitu, saya udah ya menurut research saya ya, bisa di cross check. Yang saya tuh bikin hasil akhirnya tuh keramik tapi dari pikiran hewan. Nah, ini yang belum pernah adanya. Nah, nanti si karya ini baru nanti dipamerin. Kalau alatnya tuh tidak, mohon maaf ya, tidak dipasarkan ya. Jadi nanti yang dipamerkan itu keramiknya. Gitu deh.
3: Gokil, ini obrolan yang sangat klimaks banget di endingnya. Tas twistnya kalau ini tuh bukan masalah kucingnya sebenarnya guys, tapi di mana kesehatan itu dia bikin sebuah karya keramik yang dasarnya adalah dari interaksi dengan kucing yang diambil dari gelombangnya gitu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Oke. Cocok nih gue jadi mahasiswa ITB ternyata, teman Rodo kayaknya ya.
4: Waduh.
3: Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Seta udah mau ngobrol, udah mau sharing juga seputar proyek Salemnya. Kalau boleh tahu Instagramnya ada di mana nih? Siapa tuh teman Rodo yang pengen ngepoin atau pengen ngobrol-ngobrol seputar proyeknya juga?
4: Boleh kontak aku aja di @seeta. Nah, itu langsung DM aja, aku jawab kok.
3: Oke, terima kasih banyak Kak Seta. Selamat pagi. Selamat sore. Ya. Selamat kembali beraktivitas.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Thank you teman Prado buat kamu yang masih dengerin Rangga Hadiansyah di 96 FM RRI Prado Bandung, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Prado yang baru dengerin, jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Yang baru join juga, karena Rangga masih nemenin sampai di jam 7 malam nanti teman Prado ya. Sekaligus Rangga mau infoin dulu nih teman Prado ya, udah masuk di jam 17.46. Sebentar lagi kita akan dengar kumandang sholawat tarhim, dilanjut dengan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini di jam 17.51. Sekali lagi untuk azan maghribnya di jam 5.51. Jadi buat teman Prado yang mau melipir dulu, istirahat dulu, mau sekalian sholat maghrib dulu, mau ke rest area dulu juga, di jam 17.51 untuk azan maghribnya ya teman Prado. Don't go anywhere, Rangga Hadiansyah dan tim Prado yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi di tempat umum, suka ngeliat gak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sore ceria teman Pradua. Udah capek mungkinnya kamu teman Pradua karena udah berkegiatan dari hari Senin sampai Jumat sekarang. Buat yang liburnya weekend nih, waduh udah ngerasa kayak pengen cepet-cepet hari Sabtu ke Minggu. Udah sekarang sok udah di cumponan sama dunia tuh. Sabtu ke Minggu tuh makin hari makin cepet mulu teman Pradua. Tapi kalau Sabtu Minggunya kamu masih gitu-gitu aja, saran dari aku sih teman Pradua, mendingan besok nih hari Sabtu apalagi kamu coba datang ke RRI Bandung. Karena kita bakalan ada lagi program Out of the Box. Siaran dari luar, dari luar studio lebih tepatnya teman Pradua, yang mana siarannya ini di dalam sebuah box mobil Obivan kita yang ada di halaman RRI Bandung. Di sana ada UMKM juga, ada activity bareng sama komunitas juga, ada live music juga teman Pradua, dan pastinya kamu bisa nongkrong-nongkrong di RRI Bandung di sini sambil nyuangki juga gaskan teman Pradua. Jangan lupa di setiap Sabtu Pradua Out of the Box, datang aja langsung ke RRI Bandung di jam 7 malam. Rangga tungguin besok di mari ya teman Pradua. Kepoin update jadwalnya di @pro2bdg di Instagram kita.

0: Kebakaran gedung perkantoran atau bangunan umum termasuk rentan terhadap bahaya kebakaran. Tapi terkadang pengelola dan juga penghuni seringkali abaikan keselamatan. Nah, prosedur evakuasi kebakaran gedung yang pertama adalah kamu harus tetap tenang. Amankan semua dokumen-dokumen penting, terus matikan dan lepaskan semua peralatan listrik. Selain itu, kamu juga bisa pergi ke panel hydrant terdekat dan pecahkan kaca bertanda break the glass here. Dengarkan baik-baik pengumuman dan ikuti petunjuk facility management, dan jika kebakaran tidak dapat dikuasai, tutup semua pintu ruang yang terbakar dan segera tinggalkan tempat tersebut melalui tangga darurat terdekat. Jangan gunakan lift atau elevator.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yes, teman Pro 2, selamat sore dan selamat datang di Palet Fakta Relay.

0: sekarang kita ada di Palet Pak Tarilet teman Prodo, karena tadi sore Rangga habis ngobrol barengan sama duta baca juara ya dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini Rangga bakal baca ngebahas soal orang-orang yang suka baca buku. Ini fakta rilet ya teman Prodo. Kalau enggak setuju enggak apa-apa. Yang pertama, orang yang suka baca buku ini tuh pasti enggak semua sih. Dulu ya, dulu tuh stigma itu ke orang yang suka baca buku tuh kutu buku. Kenapa coba? Itu mah kutu buku gitu, kutu buku. Dan kutu buku tuh konotasinya tuh kayak agak culun gitu, kayak pemalu gitu. Padahal kan enggak. Kenapa sih gitu? Tapi tuh fakta, kalau dulu tuh sering banget orang kayak, oh situ kan tukang baca buku tuh, kutu buku tuh, kutu buku, kutu buku, suka baca buku. Lu kutu beas gitu kan. Padahal keren baca buku. Terus yang kedua, fakta rilet. Orang yang sering baca buku pasti dianggap, enggak sih kebalik, orang yang pakai kacamata pasti dianggap suka baca buku. Karena kan baca deket terus, sering. Nah, tapi memang kebanyakan ya Rangga ketemui, memang orang-orang yang suka baca buku pasti mereka ada yang pakai kacamata gitu. Tapi Rangga pakai kacamata enggak baca buku, baca WA gue, baca Twitter, baca Instagram gitu. Jadi itu sebenarnya mitos, cuman fakta, paham enggak sih, kayak mitos tapi fakta yang sering terjadi, orang-orang nyebutnya kayak begitu gitu. Padahal enggak ya. Fakta lain, orang yang suka baca buku biasanya mereka kosakatanya lebih banyak. Ya. Jadi ini menurut gua tuh kayak ngobrol sama mereka tuh suka punya banyak kata-kata menarik, kosakata menarik, karena bacaannya nambah banyak juga, referensinya banyak juga gitu. Terus orang yang suka baca buku, yang benar-benar suka baca buku, jadi biasanya jarang update story. Sorry nih kalau kesentil egonya nih, sorry nih. Kadang kan ada yang kayak yang wajib tuh, kalau walaupun baru baca satu buku yang belum beres, distabiloin, di storyin. Terus teman berdua, ini kalau fakta-fakta unik lainnya tuh, orang yang seneng baca buku tuh dia punya rasa ingin tahu yang tinggi dan imajinasinya tuh tinggi, bagus banget. Dan dianggap menarik juga secara sosial, itu aku setuju. Jadi orang yang lebih sering baca buku tuh dia punya daya tarik yang lebih gitu teman berdua, dibanding orang yang suka baca threads. Bercanda. Pro2 FM,
1: sore ceria. Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Thank you banget teman Prado buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 3 sore tadi ya. Di sore ceria ini teman Prado ya. Udah sampai di jam 7 aja nih, makin kagak kerasa mulu ya. Tapi abis ini bakal ada Sabila Kaitra nemenin kamu teman Prado dari jam 7 sampai di jam 12 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Thank you banget sekali lagi buat kamu yang udah stay tune. Jangan lupa buat follow semua sosial media kita di @pro2bdg. Terus dengerin siaran kita di 96 FM RRI Pro 2 Bandung. WhatsApp kita di 0812-602-09696. Dan juga kamu bisa kunjungi aplikasi kita di RRI Digital dan website kita di www.rri.co.id. Rangganya pamit teman Pro 2. See you sore ceria tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Oh, sama Mingzi.
7: Belajar bahasa Tiongkok.
3: Info Produ.
5: Info Produ.
4: Selamat datang di Info Pro 2 Atom Pro 2 dan selamat datang di Jaga Malam.
3: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
4: Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari HiBX Gaven secara resmi mengumumkan kabar terbaru mengenai jadwal kembalinya Sofia La Forteza ke grup musik Cat's Eye. Penyanyi asal Filipina tersebut dipastikan akan memperpanjang masa rehatnya dan baru dijadwalkan untuk melanjutkan aktivitas grup pada minggu pertama Januari 2027. Pengumuman ini menjawab kepastian mengenai partisipasinya dalam sisa rangkaian agenda grup di sisa tahun ini. Keputusan tersebut diambil agar Sofia dapat terus berfokus pada proses pemulihan kesehatan dan kesejahteraannya dengan dukungan penuh dari pihak agensi. Akibat masa perpanjangan ini, Sofia dipastikan absen dari seluruh agenda promosi Cat's Eye hingga akhir tahun.
3: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Taylor Swift dikonfirmasi bakal menjadi penampil di ajang tahunan Academy Museum Gala ke-6 pada Sabtu 17 Oktober mendatang di Los Angeles. Pengumuman resmi ini disampaikan langsung oleh pihak Academy Museum of Motion Pictures. Taylor Swift dijadwalkan membawakan penampilannya di penghujung acara untuk menghormati tiga nama besar di industri perfilman Hollywood, yakni Charlize Theron, Colman Domingo, dan John Carpenter. Acara penggalangan ini digelar buat mendukung berbagai program pameran, pemutaran film, serta edukasi dari pihak museum.
3: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
4: Informasi terakhir, teman Pro 2, Troye Sivan resmi merilis album studio keempatnya yaitu She's The Best bersama dengan single baru FF beserta video musiknya. Sebelum perilisan, penyanyi asal Australia ini sempat menggoda penggemar lewat X dengan menyebut video tersebut sebagai the gayest music video of my career. Ia bahkan menegaskan lewat balasan di unggahan yang sama bahwa videonya bukan sekedar explicit. Video yang disutradarai dari Gordon Van Steiner ini menampilkan Troye menghabiskan sebagian besar durasinya di dalam sekitar rumah sebuah pantai. Klip menampilkan momen-momen ini dengan sosok yang menjadi pusat cerita lagunya dengan latar Fire Island.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
8: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman-teman, yes, berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam.
0: Benar.
1: Ini
0: karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih, ini virtual.
0: Asik. Via virtual. Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry, kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya, bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay, kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Dan Mbak Bedi Bas.
1: Mbak Bedi Bas, oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Guntur ya.
1: Siapa? Yang di drum? Siapa kan? Guntur.
0: Guntur.
1: Guntur. Guntur.
0: Benar. Oke. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Mm-mm. Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Wih, kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Oh, gitu. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Iya, kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu
0: saudara
1: SMA
0: juga tadi.
1: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satu invisi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana yang jawab Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oh, oke.
2: Arahnya ke mana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Asik di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
1: Asik. Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih Kang yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, Kandinot, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikat Kang.
3: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oke.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, oke.
3: Biar ke genji-genjian gitu kan lagi
1: hype.
3: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Gen Z juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya biar bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
0: Oh,
1: iya.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa.
0: Oh,
1: setan mungkin kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
0: Nah kalau bener.
1: Kalau dari This is Iqbal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh. Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Gue tuh masih SMS dulu. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Heeh. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorus-nya udah ada di 2012.
1: Wow.
2: 23 okay. tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita nggak nemu-nemu tuh sampai 2024. Bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih, akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
0: Oh iya benar.
1: Itu cewek.
0: Iya benar.
1: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
0: Kalau ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya paket dulu ya.
0: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh orang dulu.
2: Per karakter.
0: Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
0: Gen Z gak ngerti.
1: Gak tau talk mania ya. Nggak tahu pakai Talkmania ya.
3: Oh dari tapi fun ya? Fact-nya ya di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Nah,
3: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
3: Ada sekarang.
1: Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya.
1: Iya.
3: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Nah, itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya. Ini.
1: Apa?
0: Baru inget gue.
1: Apa? Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada, benar. Oh ya, Titi DJ oke. Udah bagus tuh.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu. Dari mana nih Kiku Japu?
2: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke.
2: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
0: Singkatan ya.
1: Benar. Oh, alright. Kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
2: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh
1: akhirnya
2: ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh,
1: alright. Asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
0: akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
0: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
2: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman. Mantap. Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu? Ada kangen lagi.
1: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
3: Okay. Si Dinot biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, iya.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Ya. Nanti kita bantu translate.
3: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya.
0: Oke. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
1: Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya bener.
1: Cipratan chat
0: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire. Betul. Dari This Is Equal, teman Bro 2 ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Lab Chat.

0: udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Icon.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop banget. Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop-nya.
0: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa? Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu, cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia gak berani bisa.
0: Jadi
2: pendem aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
0: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja, kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope. Gitu.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap.
0: Hop. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah gak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih. Iya. Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merahnya itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
0: Benar.
1: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar. Gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba Kang.
3: Enggak. Justru yang Ingin Kamu itu lagu teraman ya.
0: Oh, oke.
3: Yang gimmick is gimmick.

0: banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya, ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
0: Tadi
1: percaya.
0: Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
0: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
0: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Income. Oh, income. Iya, iya, iya.
0: Oh. Makanya tuh tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
2: Mualnya.
1: Oh, iya, iya, iya, iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Ke left kayaknya, sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
3: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik, bahkan boleh diteruskan?
1: Oh, iya, silakan. Boleh.
0: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
0: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
0: Boleh kan? Si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
0: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
0: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
0: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
3: pelengkap
0: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya. Mudah-mudahan Ingin Kamu, Income ini menjadi Income.
1: Amin. Iya. Bener. Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
2: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
2: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
2: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
2: Kangen lagi itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
0: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Biasanya
0: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan ngedit.
0: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
2: Iya.
1: Beda kan
0: suka
1: beda,
0: ya.
1: Beda kan.
0: Oh, beda.
1: Beda enak ya kan.
2: Iya, paham.
1: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
0: Menarik, jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
1: Wih,
0: kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
0: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
0: ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
2: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh coba.
2: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
2: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe.
2: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Beliau selalu netral.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
1: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu. Nah,
0: iya benar. Ya,
4: benar
0: kayak
4: gitu ya. Benar banget.
5: Iya, sudah.
1: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Gak ambil pusing.
1: Iya benar. Saling positive memahami aja.
0: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
0: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lo, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
0: Mungkin lagi sibuk
1: dia
0: gitu.
1: Benar banget. Jadi
0: sampai
1: segala
0: gitu.
1: Iya. Zen ya, orang zen ini.
2: Orang zen.
1: Sufi ini, sufi. Udah sufi sekali ya.
3: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
2: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
2: Okay. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
2: Benar.
1: Menjaga tempo permainan ya.
2: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
3: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
1: This Is Equal.
3: Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
1: Oke. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
2: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
2: Oke.
1: Terima kasih
2: banyak
1: This Is Equal ya.
2: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
1: thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
2: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
2: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
2: This Is
1: Equal.
2: Oke. Okay.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM Merah di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam. Yuhu. Sebenarnya aku udah pernah bilang ya sama kalian kalau mungkin di bulan Oktober Lala gak akan jaga malam lagi. Tapi ternyata ya, memang mungkin aku dijodohkan dengan jaga malam. Jadi ujung-ujungnya aku bertemu lagi sama kalian di jaga malam. Tapi aku happy banget kalau jaga malam itu karena aku bisa interaksi langsung sama kalian lewat TikToknya @pero2bdg. Mungkin dari kamu ada yang udah join, belum mulai ya kayak belum mulai, ternyata belum mulai. Baru mulai. Nah, buat kamu nih mungkin yang mau lihat Lala siaran, boleh banget langsung aja ya kalian cari TikToknya @pro2bdg. Nah, ini udah mulai. Aku sudah mulai, itu sudah nge-live teman Pro 2 ya. Pokoknya Lala hari ini bakal nemenin kamu sampai jam 11 teman Pro 2. Jadi stay tune terus ya di nanti 6 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Motif batik Sidoasih merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asih, yang berarti kasih sayang. Sehingga, Sidoasih dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

0: Hai Budi, belakangan ini berita kebakaran hutan makin sering terdengar ya. Kamu tahu nggak sih apa dampak besar dari kebakaran hutan itu?
1: Iya Rani, kebakaran hutan bukan cuma merusak tanaman dan pohon, tapi juga bikin polusi udara parah karena asapnya menyebar jauh. Itu berbahaya buat kesehatan kita.
0: Betul banget. Selain itu, banyak satwa kehilangan habitat dan bisa mati. Ekosistem jadi terganggu dan bahkan resiko banjir dan tanah longsor bisa meningkat setelah hutan terbakar.
1: Wah, serius juga ya dampaknya. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan?
0: Kita harus selalu waspada, nggak membuang puntung rokok sembarangan dan melapor kalau lihat ada titik api. Juga jangan membakar hutan sembarangan.
1: Setuju. Yuk, jaga hutan kita.

Di Jaga Malam. Halo teman-teman, selamat datang mungkin yang baru bergabung nih di radio digital atau mungkin di radio kalian masing-masing atau di TikTok @pr2bdg. Udah rame nih yang nonton lewat TikTok. Thank you ya. Datang Pro 2. Ini kan Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Dan kebetulan banget kita dapat kisah romantis nih dari teman Pro 2 di malam hari ini. Nih, yang pertama dari Adit Love If, gemes banget ya. Username aja udah bucin banget. When ya dibikinin sama pacar, dibikinin apa TikTok, terus ya di username-nya Nanana Love Lala. When ya. Jadi Adit ini gemes banget sama Pro 2. Tadi Adit cerita sama Lala kalau dia baru aja jadian kemarin teman Pro 2. Hifnya itu salah ya, E-nya 2 ya. Jadi pokoknya Adi tuh baru banget jadian, terus Adi request lagunya dia dari Anji dan katanya nembaknya itu lewat video call, terus ada mamanya dan langsung diterima sama Ifnya. Dan insya Allah rencananya bulan depan mereka udah nikah. Ih, keren banget ya, sat-sat banget. Terus tadi Adi juga cerita, kalau tahu gak aku ngasih If apa kado waktu ulang tahun. Terus aku tanya, apa tuh? Terus dia jawab, iPhone 15 Pro Max 1 TB. Beuh, kata gua mah gacor, emang Adit ini luar biasa. Ya teman Pro 2, kita mah biasa lah ya kebagian when ya, kita mah kebagian itunya aja. Tapi kita bersyukur dan kita senang banget juga ternyata masih ada lelaki baik di dunia ini ya. Padahal kan katanya semua lelaki sama aja cina. iPhone Kupi, iya sumpah itu anthemnya iPhone Kupi banget. iPhone Kupi, restoran Plati gitu. Tapi kayak aduh iri banget, mau banget lagi dikasih handphone sama pacar. Kita pegang wanya-wanya aja lah ya teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga punya cerita menggemaskan kayak Adit, boleh banget kamu langsung aja ceritain cerita kamu di WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696. Atau kamu boleh aja komen TikTok ya, karena aku juga lagi live TikTok. Terus kata nih, si celalu tercakit akhirnya deh join juga cash lagi. Buset banget emang ya, 15 Pro Max cash best. Rezeki gak akan kemana-mana, bakal datang sendiri. Iya sih, aku setuju, rezeki emang gak kemana. Tapi kalau bukan rezeki gimana tuh, Dit? Dit, tolongin, Dit. Aku suka banget nonton Winner Binerat ini kalau siaran. Kak Arini. Wow, kenal ya. Halo Kak Arini, thank you. Oh, Kak Arini juga Pro 2 Banjarmasin. Hai, aku jadi malu. Aku jadi salting loh, jujur. Gue ini penyiar dari Banjar. Oh iya, salam kenal ya. Sama-sama penyiar, asik. Best. Siaran siang aku. Kalau Adit beli HP gak pernah kredit biasanya. Belinya cash, gak pernah nyicil. Emang best banget, Adit tuh jujur keren banget lagi. Dit, mau dong Dit. Kita juga mau Dit. Sekarang Liz yang mau dibeliin HP sama Adit. Cepet Liz. Yuk, tadi Hifni satu ya, terus siapa lagi, Sandi mau, Sabila, Lala, Caitra. Nah tuh Dit, semangat ya cari duitnya ya. Oke deh, balik lagi teman Pro 2 buat kamu yang mau cerita-cerita. Atau mungkin kamu juga punya hal yang mau kamu utarain, boleh banget ya. Aku tungguin teman Pro 2 sampai jam 11.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Masih barengan sama Lala di Jaga Malam Tempro 2. Tadi Lala bacain komen-komen di TikTok, terus aku lupa ya bahwa ada juga yang ngechat Lala di WhatsApp nih. Sorry banget ya teman Pro 2 ya. Nah ini udah masuk nih ya tadi requestan-requestan dan salam-salam juga. Nah sekarang Lala baca ini dari Kok Lintang. Oh ini gini video aku, Lala belum bisa nonton nanti ya Kok Lintang. Assalamualaikum, malam tak satu absen hadir. Best Koko. Koko masuk Pro 2 pas ultah Koko tanggal 10 September kemarin dan tanggal 11-nya RRI yang ultah. Jadi besok tanggal 10 Oktober tepat anniversary ke 1 bulan Koko dan Pro 2. Wih, best. Thank you ya Koko ya. Gabung full time dari acara sepada sampai acara jaga malam. Jadi boleh hibur satu lagu kah? Boleh banget dong. Jazz judulnya Bersamamu. Oke, ini untuk Koko ya, kita cari Bersamamu. Semoga ada di playlist hari ini. Bersamamu, Bersamamu ada dong. Oke nanti habis ini Lala puterin ya buat Koko. Antara Koko dan Eri selalu bersama dan jodoh. Best. Terima kasih Cici Lala cantik. Cukup segitu saja cerita Koko malam ini. Eri adalah mood booster dan belahan jiwa Koko. Jodoh gak usah dicari, nanti juga datang sendiri kayak paket. Tunggu saja di rumah. Paket atas nama Cici Lala, isinya jodoh dalam semesta. Amin. Walaupun when ya gitu. Siapa yang telepon? Gak ada yang telepon. Didin, ini gue on air kebetulan ya Din ya. So, Didin aku temenin makan dulu atau Didin. Atau kamu boleh standby di era digital. Mungkin kalau misalnya HP-nya panas, nonton video TikTok di era digital aja ya buat kamu teman-teman Pro 2. Oh ini Sandi juga request LDR dari Mahen buat aku yang di LDR. Sandi katanya tadi buat si Ahem yang radapi mustahilin, sekarang lagi LDR. Aku tuh bingung loh sama Sandi. Oh Sandi. Kok Lintang cerita dong awalnya banget. Akhirnya Kok Lintang memutuskan untuk mendengarkan Pro 2. Aku kepo banget gitu loh, karena happy banget Lala Kok Lintang tiba-tiba hadir di Pro 2 dan benar-benar standby dari pagi sampai malam. Appreciate it so much. Hai Lala. Hai Syahla. Halo. Oh my god, ada teman aku join guys di TikTok. Syahla mau request lagu apa? Boleh banget kamu kalau mau request ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lain yang belum request atau belum cerita-cerita juga boleh banget, aku tungguin sampai jam 11 masih lama. Kata Sandi maksudnya buat Teteh biar gak sedih wae. Aku mah gak akan sedih dah kalau dia balik, asal dia balik mah aku happy langsung. Agak muluk-muluk ya permintaannya ya. Anyway teman-teman berdua tadi udah ditungguin nih sama Kolintang dari tadi ya. Jadi Lala puterin Bersamamu Jazz.

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih, Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya, jangan panik.
0: Oh gitu. Oke deh, Li. Mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Ciamplas. Masuk
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasupart.

0: Kak Dono Maula. Mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
1: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Nih, Kolintang benar-benar mood booster lala banget ya. Karena Kolintang tadi ngirimin video gitu, happy anniversary 1 bulan, berarti monseri ya, monseri. Correct me if I'm wrong lah ya, teman pro 2. Pokoknya karena Koko senang banget karena ini adalah tepat 1 bulan Kolintang mendengarkan dan membersamai pro 2. Wih, best. Katanya gini, awal mula kok ketemu pro 2 itu di kamar, kan lagi bete ya daripada melamun. Kebetulan Koko pengen denger musik dan di kamar Koko ada radio tape kan. Pas nyalain radio tape ada suara Koko Randi pas siaran malam. Coba cari no WA-nya, dapat dan gabung sampai sekarang. Itu saja. Dan Koko Randi adalah penyiar pertama yang Koko dengar. Dan aku, Cici Lala, asik, adalah penyiar wanita pertama yang melihat wajahnya Koko. Perdana loh. Wih, I'm so honored. Aku juga tadi bilang kayak, Koko menikah Sep, senangnya aku merasa honored. Terima kasih Cici juga cantik, lagi tiup lilin kurang jelas ya fotonya. Kelihatan Koko. It's me, tuh dikirim lagi. Widih, menikah Sep pisan, inilah teman pro 2. Widih, itu lagi minum tizi apa minum apa tuh kok? Mau dong, kirimin dong. Bercanda ya. Acara santai siang panas jadi aja haus. Oh itu siang-siang ya. Koko itu tinggi badannya 173 cm. Tiang listriknya, wih tinggi. Best. Mantap. Nah teman pro 2, nih buat kamu mungkin yang lagi join di TikTok juga. Sebentar lagi Lala bakal break dulu nih teman pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin jam 10-an ya teman pro 2 ya. Dan buat kamu yang belum cerita, Lala masih nungguin cerita kamu sampai jam 11. Jadi langsung aja ceritain cerita kamu ke WhatsApp pro 2 di 0812-6020-9696. Ya pokoknya request dan salam-salam, cerita apapun yang banyak lah ya pokoknya.

0: yang harganya ditaksir bisa mencapai 3,7 miliar rupiah. Karena muntahan paus mengandung ambergris, yaitu zat langka berasal dari usus atau sistem pencernaan paus sperma yang dikeluarkan melalui mulutnya. Biasanya dijadikan dalam bahan pembuatan parfum atau obat-obatan. Zat itu juga bisa melawan penyakit jantung dan otak. Harta karun laut ini dinilai sangat berharga. Salah satu faktor penyebab tingginya harga ambergris adalah karena keberadaannya yang sulit ditemukan.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Nusantara.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
2: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jago.

Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi

0: Aduh, kotak make up aku tadi aku simpen di mana ya?
1: Nyariin kotak make up mulu. Kali-kali nyariin aku, kek.
0: Apaan sih kamu enggak jelas? Cepet bantu cariin.
1: Nah, ini kan kotak make up kamu?
0: Iya, itu benar-benar. Thank you ya.
1: Sebelum aku kasihin, jawab dulu pertanyaan aku. Oke? Kotak apa yang menyakitkan?
0: Ih, enggak tahu. Apaan sih? Buruan siniin.
1: Kotak sadar bahwa selama ini aku suka sama kamu.
2: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Jon, cepetan nih, saya kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar, atuh. Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Ah, Jon, kamu teh jongkok di kloset duduk.
2: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
1: Iya, maaf atuh Sep, dan saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa Jon. Saya juga sama kok.
1: Jongkok di kloset duduk?
0: Duduk di kloset jongkok.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam.

Nada 6FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku di malam hari ini gak menyangka aku terluka ya, teman Pro 2. Tapi bukan yang kayak sakit hati, ini masih sakit hati, masih sakit yang bisa diobatin. Jadi aku tuh gak tahu. Sebenarnya aku sering sih, maksudnya mainan lem gitu ya, bukan mainan sih, as in kayak pakai lem untuk kerja gitu ya. Lem tembak, lem, pokoknya segala jenis lem. Tapi aku baru kali ini benar-benar yang kayak ngerasa, lah ternyata lem Korea itu panas banget ya kalau kena tangan. Bahkan kayak misalnya nih, aku tadi ngelem kan, ini nih buat di belakang sini, di belakang bros gitu, aku ngelem dan ternyata dia tuh panas banget loh, teman Pro 2, nguap gitu ke si besinya, jadi si besinya tuh ikutan panas. Dan fun fact, lem Korea itu tulisannya Jepang, jadi lintas lem Korea ini sebenarnya dari mana? Jadi sebenarnya dia tuh berasal dari mana, lem Korea kah, Jepang kah? Tapi jualnya di warung Indonesia gitu, jadi gue bingung. Dan menurut gue malam hari ini gue nggak pantas terluka sih jujur, karena aku lagi bekerja dan aku malah kena lem Korea, sakit banget. Kasih tahu dong guys, ini cara ngilangin lem Korea di tangan gimana ya? Iya dong Kailan, halo. Aduh gue malu banget, diliatin suhu. Omo, malu banget. Halo Kailan, kalian udah beres emang? Iya nih aku lagi jaga malam. Anyway, Tom Pro 2, selain Lala juga bacain komen TikTok, aku juga bacain request-requestan udah masuk nih di WhatsApp-nya Pro 2. Ini ada dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf ganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request lagu satu boleh gak Kak? Terima kasih, semoga saran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Boleh dong Kak Lara. Tapi Kak Lara tuh pengen lagunya Noah yang Andaikan Kau Datang Kembali. Tapi itu adanya Andaikan Kau Datang yang unmesh. Kak Lara mau diganti lagu apa? Boleh ya kalau misalnya kalian mau request. Terus kalian juga mau salam-salam, boleh banget langsung aja komen-komen TikTok atau langsung WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Nah sambil kita mendengarkan dulu lagunya Kesha Lafronka yang Tak Pantas Terluka. Karena jujur, menurut aku gak diserang buat terluka pada malam hari ini ya, karena aku pengen nemenin kalian tau Pro 2.

0: pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan,

0: gue Mark Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nangisik sampai merah di Prodo Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jujur. Hari ini gak kerasa tiba-tiba udah jam 11 lagi aja. Mungkin aku terlalu asik atau mungkin asik sendiri, we never know. Tapi yang jelas Lala seneng banget udah nemenin kamu sampai jam 11 pada malam hari ini, teman Pro 2. Dan of course ya, kalau dijaga malam itu aku selalu minta pesan penutup hari ke Kak Lara. Langsung aja kita bacain ya pesan penutup hari dari Kak Lara nih. Pesan untuk dibacakan ke teman Pro 2 Bandung malam hari ini. Terkadang kita terlalu sibuk melihat kekurangan kita sendiri sampai lupa bahwa kita juga punya banyak hal berharga yang mungkin tidak kita sadari. Jangan selalu merasa bahwa hidup kita tidak ada artinya hanya karena kita belum berhasil, sering gagal, atau merasa tertinggal dari orang lain. Kita tidak harus selalu menjadi hebat di mata semua orang untuk bisa menjadi seseorang yang berarti. Terkadang, sekedar bertahan melewati hari yang berat saja sudah menjadi sebuah perjuangan yang luar biasa, teman Pro 2. Kita mungkin gak tahu seberapa besar arti kehadiran kita bagi orang lain, seberapa tulus seseorang bersyukur karena mengenal kita, atau seberapa banyak kebaikan kecil yang pernah kita lakukan dan masih diingat oleh orang lain. Jadi teman Pro 2, jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya. Kita semua punya waktu dan perjalanan masing-masing. Kalau hari ini terasa berat, istirahatlah sebentar. Bukan nyerah sama kehidupan. Ingatlah bahwa Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan di dunia ini. Maka dari itu, tetaplah berdoa, berusaha, dan percaya bahwa selalu ada jalan dan kesempatan kita untuk selalu memperbaiki diri. Wow! Seperti biasa ya, Kak Lara ini selalu memberikan pesan yang menyentuh hati. Thank you so much, Kak Lara, for your kind words. Dan ini juga reminder buat kita semua ya, teman-teman Pro 2. Kita harus terus bersyukur. Dan kita juga tetap harus berdoa tawakal lah pokoknya. Wow, best-best Kak Lara ini, best banget. Dan buat teman-teman Pro 2 yang nemenin Lala dari awal banget sampai sekarang udah mau closing, thank you so much. Aku tuh bener-bener sayang banget ya sama kalian. Bener-bener. Apalah aku tanpa kalian, teman Pro 2. Sekali lagi makasih banyak kita Pro 2. Nanti kita ketemu lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku siaran lagi hari Minggu. Aku bakal siaran di Sore Ceria di English Corner. Jadi buat kamu nih mungkin yang mau sekalian belajar bahasa Inggris juga, nanti standby aja di hari Minggu ya di Sore Ceria. Ya udah kalau gitu, karena sebentar lagi juga udah mau jam 11, soalnya harus pamit teman Pro 2. Tapi gak usah sedih karena kamu masih bisa dengerin Just More Music sampai jam 12. Ya udah lalanya pamit ya teman Pro 2 yang TikTok, yang di digital, yang di radio. Pokoknya dimanapun kalian berada, thank you so much. See you and talk to you soon. Bye-bye. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2FM Pusat Kreativitas.
3: Hai, kami dari Gama Lelauri Cantika.
4: Dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96FM, teman terbaik kamu.

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lo bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tamaran.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM,
9: jangan galau malam-malam.

teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah. Sekali

pagi teman Pro 2, inilah Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang menerap pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Candi Borgoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatiflah membangun bangsa. Sekali dulu tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hai teman Pro 2, barengan sama Rally Faris Pada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, hari ini happy banget karena sepadanya itu adalah sepada weekend. Sore balamin kamu di pagi hari ini dalam menyambut weekendnya kamu yang semoga hari ini juga menjadi salah satu hari yang bikin kamu happy ya teman Pro 2. By the way, ada juga mau spill nih untuk rekan acara di pagi hari ini. Dari jam 5 sampai dengan jam 6 waktu yang kamu dengerin Pro 2 Just More Music. Terus juga di jam 6 sampai dengan jam 9 nanti teman Pro 2 kita tuh bakalan upload informasi apa aja nih yang terjadi akhir-akhir ini. Dan juga nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Lalu teman Pro 2, mari kita mulai hari ini dengan Pro 2 Just More Music spesial buat kamu.
1: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyalna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga. Sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu? Dan tentunya lupa terhadap Allah yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain, tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.4.

Tahukah kamu asal mula madu? Madu adalah cairan alamiah yang banyak mengandung zat gula yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga. Jika lebah madu sudah berada dalam sarang, nektar bunga akan dikeluarkan dari kantung madu, lalu dikunyah dan dikerjakan bersama lebah lain. Setelah halus, nektar bunga akan ditempatkan pada sel yang terdapat di sarang lebah. Jika sel sudah penuh, maka lebah madu akan menutupnya dan terjadi fermentasi yang akan menghasilkan madu.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata benar kita lapar. Break dulu yuk.
2: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
1: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
0: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
1: Wah, ternyata air berharga banget ya.
0: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Intermezzo.
1: Cang panjang, anu panjang, ucing.
0: Alan.
2: Kenapa kaca spion ada dua?
0: Karena kalau tiga, yang ketiga pasti juring.
2: Ya, kamu bukan muhrim.
0: Oh gitu.
2: Ya, jangan berdua-dua.
0: Oh ya ya ya ya. Ya.
3: Karena kalau tiga, yang ketiga itu sakit hati.
0: Cemburu itu cemburu.
2: Itu orang ketiga beda.
0: Apa tuh Alan?
2: Jadi jawabannya adalah kenapa kaca spion ada dua? Kalau satu kesepian.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Pemirsa pertama di Info Pro 2 Swada bersama Raya Alifa. Yonita dan juga Edgita baru saja merilis sebuah single kolaborasi berjudul Mendung. Yang menceritakan tentang sebuah lagu tentang menggambarkan berani menerima rasa sedih. Lagu ini juga hadir sebagai pengingat lembut bahwa fase hidup seseorang yang sedih adalah sebuah emosi yang valid dan tidak perlu untuk buru-buru menjadi senang kembali.
0: Info Pro 2.
2: Next month Pro 2, Taylor Swift dipastikan akan tampil di Academy Museum Gala 2026 yang disampaikan langsung oleh pihak Academy Museum of Motion Pictures. Acara tahunan dari Academy Museum Gala ke-6 ini akan diselenggarakan di tanggal 17 Oktober mendatang di Los Angeles. Dan Taylor Swift dijadwalkan untuk bisa membawakan penampilannya di penghujung acara untuk bisa menghormati 3 nama besar di industri perfilman Hollywood, yakni Charlize Theron, Colman Domingo, dan juga John Carpenter.
0: Info Pro 2.

0: kedua selanjutnya, Marvel baru saja sedang mempersiapkan serial live action Zodiac yang tayang di tahun 2028. Melalui acara New York Comic Con, Marvel Television ini memperkenalkan melalui logo khusus untuk Zodiac yang akan mulai diproses produksinya di tahun depan. Ini akan menjadi sebuah film thriller mata-mata yang akan hadir di tahun 2028 melalui platform di Disney Plus.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne, you're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.

0: kamu kalau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau, tapi hanya 6.000 pulau yang dihuni oleh manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.
2: FM. Teman.